0: Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindak lagi.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
3: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang harusnya kita lakukan, ini efektif, cukup di arah jalan.
4: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
5: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja. Disampaikan saja, pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
4: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
6: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
9: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
10: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
8: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
9: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
10: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
8: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
13: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
14: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
12: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
15: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
12: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi,
11: pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta, kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun, Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan, maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Okay, pagi ini.

0: 43 menit dari pukul 9 untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan update-kan informasi perakiran cuaca ya untuk rangkaian Merauke pagi ini. Edisi Sabtu akhir pekan, wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke yang akan menyampaikan laporan selengkapnya pagi hari ini. Ada Patricia Rahel Mahubesi. Ya, saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi Patricia, dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabarnya?
1: Selamat pagi Kak Resi, di sini, kabar baik di sini.
0: Oke, semangat akhir pekan ya.
1: Betul,
0: semangat kerja nih. Semangat kerja di akhir pekan ya. Oke. Baik, dan silahkan untuk update informasi perakiran cuacanya ya. Nampaknya ini kayak sudah berapa hari panasnya agak-agak sedikit berkurang ya, mulai-mulai mendungnya ya, berawan gitu ya. Apakah ini akan berlanjut ataukah ada perubahan lagi ya? Silahkan.
1: Baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Pro 1 Merauke. Di sini Nampak Tisya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan juga Merauke edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Asmat diperkirakan sepanjang hari mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari udara berkabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 48-92%. Untuk arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8-25 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Mapi, demikian pula untuk cuaca di Kabupaten Mapi untuk pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan potensi udara berkabut atau kabut asap. Dan untuk suhu udaranya berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 48 hingga 88%. Untuk arah angin bertiup dari tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, untuk pagi dan siang hari diperkirakan potensi udara kabur, lalu untuk malam berawan, sementara untuk dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 45 hingga 88%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,25 sampai 0,75 meter. Untuk Yosudarso 0,5 hingga 1,25 meter, Merauke 0,25 hingga 0,75 meter. Lalu untuk laut arah furu bagian timur berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut air laut, untuk pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 13.00, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,5 meter terjadi pada pukul 1 di dini hari. Selanjutnya untuk surut minimum dengan ketinggian 2 meter terjadi pada pukul 19.00, dan surut minimum kedua dengan 1,5 meter terjadi pada pukul 8 esok hari. Diperkirakan cuaca esok hari Minggu 11 Oktober untuk ketiga kabupaten ini, wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke, masih diperkirakan potensi udara kabur atau berasap. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Esok hari tetap semangat menggunakan masker. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Desi.
0: Baik, terima kasih untuk update dan informasinya yang sudah disampaikan ya. Ya, dan tentunya ini jadi referensi informasi penting bagi kita semuanya. Jadi beberapa hari yang nampaknya agak sedikit berawan ini bukan karena faktor mau hujan ya, tapi
1: betul,
0: karena pengaruh asap yang cukup lumayan tebal ya. Oke, wilayah kita di Kabupaten Merauke dan juga untuk beberapa kabupaten di Provinsi Papua Selatan sebagian ya. Oke, dan silakan mungkin
1: dibutuhkan kebijaksanaan bagi masyarakat agar tidak membakar atau membuka lahan di udara yang kering ini, karena akan pasti berdampak buruk bagi masyarakat ya, kena asapnya.
0: Oke, betul sekali. Dan memang perlu kesadaran dari kita semuanya ya, karena
1: betul sekali.
0: Ini memang prediksi yang sudah disampaikan juga jauh-jauh hari dari BMKG ya, baik mungkin dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahwa kemarau tahun ini memang cukup lumayan panjang dan juga ini memicu untuk titik hotspotnya cukup lumayan banyak ya, apalagi kita di wilayah Papua Selatan ini, jadinya harus bisa bijak dalam hal menjaga lingkungan ya. Oke, baik, terima kasih untuk update dan informasi pagi hari ini, Kak Patricia, selamat menjalankan tugasnya. Dan juga kita akan jumpa lagi di hari esok ya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
1: Sama-sama.
0: Ya, pendengar, demikian untuk updatean informasi yang sudah disampaikan langsung dilaporkan oleh prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke untuk edisi Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, Patricia Rahel Mahubisi, STR, yang sudah mengupdatekan informasinya buat kita dengarkan atau updatekan pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya ya, yang akan Anda dengarkan sesaat lagi, yaitu informasi Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.

dua informasi hoax yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan pagi hari ini ya, dari laman komdigi.go.id. Informasinya berkaitan dengan informasi hoax Presiden Prabowo minta KPK periksa Jokowi terkait dugaan korupsi 700 miliar rupiah. Dan juga informasi hoax berikutnya, IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi. Ya, dua informasi hoax ini yang tentunya melengkapi segmen Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama, bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Presiden ke-7 RI. Ya, memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto

0: meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi 700 miliar rupiah adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, judul dan juga tangkapan layar artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Ya, ini informasi hoax yang pertama dalam cek fakta Pro 1 RRI Merauke. Kita beralih ke informasi hoax yang kedua yang berkaitan dengan beredar unggahan video di platform YouTube yang berisi narasinya adalah malam ini IMF paksa Prabowo terima pinjaman besar berbunga tinggi dan RI terancam alami krisis moneter. Faktanya, narasi International Monetary Fund atau IMF paksa Presiden Prabowo untuk terima pinjaman bunga tinggi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya bergantung pada permintaan dan juga persetujuan dari negara tersebut. Ya, video yang diunggah tersebut juga hanya berisi pemahaman tentang penggantian Purabaya dan reputasi Indonesia setelah Purabaya menolak tawaran pinjaman IMF. Ya, itu dua informasi hoax untuk cek fakta kita. Cek kebenaran informasinya pagi hari ini ya, pendengar. Anda juga bisa ikuti cek fakta nanti di sore hari pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Bersama kami Pro 1 RRI Merauke. Dan informasi brand lainnya masih akan Anda ikuti untuk pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kopo hidup susah.
0: Iyo kak, saya jadi takut teh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kok ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka coba gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hajar kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
0: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Kok, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

suasana pagi hari ini ya, ruang disabilitas dan inklusi, dan sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id.

memprioritaskan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar pada 2026 dengan anggaran sekitar 500 juta rupiah. Ya, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi dan Sosial Dinas Sosial Sangihe, Anelin Desi Pontius, yang mengatakan bahwa bantuan itu diberikan dalam bentuk permakanan bagi kelompok rentan yang berada di luar panti sosial. Dan ia menjelaskan penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 sesuai dengan kriteria dan juga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan bantuan disalurkan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok atau natura untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penerima manfaat. Penyaluran bantuan dijadwalkan itu berlangsung pada November 2026 di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mengacu pada data sasaran dan ketentuan yang berlaku. Ya, melalui program ini, Dinas Sosial berharap bantuan dapat meringankan beban penyandang disabilitas, anak terlantar, dan juga lansia terlantar khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ya, ini informasi pertama kita untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi, anggaran 500 juta rupiah di Desa Sangihe prioritaskan kelompok rentan.

Kita masih punya beberapa informasi lain lagi ya untuk Anda update-kan berkaitan dengan informasi ruang disabilitas dan inklusi untuk pagi hari ini ya pendengar. Di antaranya adalah program berdaya Kemenpora jangkau 9.329 penyandang disabilitas. Dan juga ada informasi lain ya yang berkaitan dengan website Pemprov Sulsel belum sepenuhnya ramah disabilitas. Akan Anda update-kan sesaat lagi di Pro 1 RRI.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

kita beralih ke informasi lainnya lagi ya, pendengar. Masih berkaitan dengan... ya, masih berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi. Dan kali ini program penggerak olahraga disabilitas berdaya Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menjangkau 9.329 penyandang disabilitas melalui pelatihan lanjutan di berbagai daerah sepanjang 2026. Ya, capaian tersebut merupakan dampak lanjutan dari program Training of Trainers TOT berdaya yang dilaksanakan di 16 titik. Ya, sebanyak 2.042 peserta mengikuti pelatihan. Jumlah tersebut melampaui target 2.000 penggerak olahraga disabilitas. Program yang diampu Kedeputian Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora dirancang untuk memperkuat ekosistem olahraga disabilitas berbasis komunitas. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pembekalan, tetapi juga didorong melatih dan menggerakkan masyarakat disabilitas di daerahnya masing-masing. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menpora Erick Thohir beberapa waktu silam bahwa ya, jangan sampai atlet-atlet ini hanya diingat ketika sedang berjaya, tetapi kalau sudah selesai hanya ucapan terima kasih saja yang diberikan. Materi pelatihan meliputi olahraga adaptif, klasifikasi para sport, kemudian metodologi pelatihan disabilitas, identifikasi bakat atlet, hingga praktik olahraga adaptif. Peserta juga diarahkan untuk mengaktifkan komunitas olahraga disabilitas serta melakukan pelatihan dan juga pembinaan calon atlet di wilayahnya. Ya, untuk menjaga kualitas, program berdaya juga menyediakan sertifikat sesuai dengan ketentuan, dan sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan dan hasil asesmen. Ya, melalui program ini Kemenpora berupaya untuk memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berolahraga sekaligus meningkatkan kapasitas penggerak olahraga di tingkat komunitas. Ya, penguatan sumber daya manusia diharapkan mendukung terbentuknya ekosistem olahraga disabilitas yang inklusif dan juga menjangkau lebih banyak masyarakat lagi.

Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat.

Beralih ke informasi berikutnya lagi ya pendengar, dan kali ini informasi terakhir dalam ruang disabilitas dan inklusi yang berkaitan dengan website Pemprov Sulsel belum sepenuhnya ramah disabilitas. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, setidaknya 7 menu di situs Dinas Kependudukan dan

Ia tidak bisa tahu menu apa saja yang ada di depannya, dan itulah temuan Ilham saat menguji ulang. Ya, saat menguji ulang situs dukcapil.sulselprof.go.id pada 1 September 2026. Setahun setelah ia ikut meneliti situs yang sama. Pada 2025, Ilham Rahman, mahasiswa Universitas Hasanuddin Unhas bersama dengan Pusat Disabilitas Unhas dengan dukungan SafeNet melakukan uji coba terhadap beberapa website milik pemerintah di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, Sulsel, Ilham melakukan pengujian terhadap website pelayanan penduduk Dinas Kependudukan dan juga catatan sipil Dukcapil melalui alamat website dukcapil.sulselprof.go.id. Pada saat pengujian di tahun 2025, ada beberapa catatan yang menjadi kekurangan dalam aksesibilitas website, baik untuk disabilitas netra low vision maupun netra total. Salah satu catatan dalam pengujian tersebut adalah masih adanya gambar yang belum memiliki teks alternatif serta grafik data yang tidak dapat diakses pembaca layar. Pada 1 September 2026, Ilham kembali mengunjungi website dukcapil.sulselprof.go.id, termasuk domain utama milik pemerintah Provinsi Sulsel di alamat web sulselprof.go.id. Dan menurut Ilham, tampilan situs Dukcapil Sulsel ini kini lebih sederhana dibandingkan saat ia menguji pada 2025. Namun, catatan tahun lalu belum banyak berubah, seperti teks alternatif pada gambar bergerak maupun keterangan pada grafik data. Iya, dengan pembaca layar non-visual desktop access di laptopnya, Ilham masih mendapati masalah yang sama di kedua situs. Gambar bergerak tanpa teks alternatif bahkan makin banyak, misalnya pada website Dukcapil, pada bagian menu khususnya yang berbentuk drop-down. Ilham mengatakan jika aplikasi pembaca layar yang dia gunakan tidak bisa membaca dan menyebutnya sebagai unlabeled. Ya, unlabeled ya. Setidaknya ada 7 menu drop-down yang terbaca sebagai unlabeled. Dan untuk gambar pada bagian atas header, ini juga tidak dikenali karena tidak memiliki teks alternatif. Dan juga Ilham yang merupakan salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni Sulsel, menambahkan selain gambar bergerak, bagian tengah website yang menampilkan infografis terkait produk layanan juga tidak terbaca. Sekadar gambaran, pada produk layanan menampilkan beberapa informasi mulai dari penyedia data dan informasi, verifikasi dan validasi data kependudukan hingga aktivasi identitas kependudukan digital. Ya, menurut Ilham informasi layanan

tersebut ya, pengguna netra kehilangan informasi penting yang bisa didapat pengguna lain. Hal yang sama juga ditemukan Ilham di situs utama Pemprov Sulsel, sulselprov.go.id. Dari 9 menu tidak dapat terbaca karena berbentuk drop down, termasuk juga gambar pada bagian header tidak dapat terbaca karena tidak adanya teks alternatif. Ya, ini informasi yang disampaikan ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: lenyapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo ya? Iyulah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

kasih buat Anda yang masih tetap terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi sampai saat ini melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda yang sedang mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan kita ke beberapa informasi daerah ya untuk suasana jelang siang hari ini. Yang pertama adalah Gubernur Apollo Savanpo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino dan juga musim kemarau berkepanjangan. Dan himbauan tersebut disampaikan oleh Gubernur Apollo Savanpo kepada wartawan di Merauke pada Kamis 8 Oktober 2026. Ya, informasi ini dikutip dari laman portal berita rri.co.id berkaitan dengan informasi regional dari Merauke ya. Ya, kondisi tersebut menyebabkan kekeringan yang meningkatkan risiko kebakaran tidak hanya di kawasan hutan dan lahan, tetapi juga lingkungan permukiman masyarakat. Dan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pemerintah melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok atau sumber api lainnya secara sembarangan karena itu memicu kebakaran, terutama saat kondisi lingkungan di sekitar sangat kering. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan apabila kebakaran terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan mobil pemadam kebakaran beserta dengan petugas di lapangan yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten maupun Provinsi serta Tim SAR atau Basarnas. Menurutnya kondisi antar lembaga diperlukan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditangani sejak dini sehingga risiko meluasnya api ini dapat diminimalkan. Ya, pemerintah juga membuka layanan informasi ya. Ya, pemerintah membuka layanan informasi bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran secara cepat. Informasi dari warga dinilai juga penting agar petugas dapat segera merespon dan juga menuju ke lokasi kejadian. Gubernur Apollo mencontohkan kebakaran yang terjadi di Ulele beberapa waktu lalu pada malam hari dapat direspon cukup cepat karena informasi lokasi kejadian segera diteruskan kepada dinas terkait. Terkait kemungkinan peningkatan status dari waspada menjadi siaga, Gubernur Apollo juga menjelaskan bahwa hal tersebut telah dibahas melalui rapat bersama dan tentunya dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Basarnas dan juga BMKG. Ia menyebutkan penetapan status tersebut harus mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Pengumuman lebih lanjut mengenai status penanganan akan disampaikan oleh pihak terkait setelah mempertimbangkan hasil pembahasan tersebut. Ya, pemerintah juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat ya dalam mencegah karhutla termasuk dengan menghindari aktivitas pembakaran terbuka dan segera untuk melaporkan apabila menemukan titik api sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat. Ya, ini informasi daerah yang berkaitan dengan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengimbau masyarakat waspada karhutla di tengah kemarau berkepanjangan ya.

pukul 11.30 ya maksud saya, yang mana Anda juga akan ikuti untuk beberapa informasi hiburan rangkaian Merauke siang ini. Dan informasi daerah berikutnya ini berkaitan dengan Polres Merauke selidiki kasus pembakaran lapas Merauke ya, yang merupakan juga informasi regional dari Merauke yang akan hadir sesaat lagi untuk Anda update.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Bu, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

informasi terakhir kita untuk suasana di siang hari ini ya pendengar, karena sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur. Berkaitan dengan informasi daerah, Kepolisian Resort Merauke akan melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Merauke pada Jumat 9 Oktober 2026. Dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Ya, Wakapolres Merauke Kompol Dr. Jerry Kogao SHMH mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kasus pembakaran. Polisi akan mendatangi tempat kejadian perkara TKP di kantor Lapas Merauke untuk melakukan olah TKP sebagai bagian dari proses penyelidikan. Jerry menegaskan, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, Kepolisian akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan juga pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran. Meski demikian, ia meminta petugas lapas segera memperbaiki dua pagar yang terdampak atau perlu diperbaiki untuk mendukung pengamanan. Jerry juga menyampaikan kepolisian siap membantu pengamanan apabila diperlukan selama proses perbaikan fasilitas tersebut. Koordinasi dengan petugas lapas juga dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif setelah insiden pelarian warga binaan dan kebakaran. Sebelumnya, Bupati Merauke telah menemui warga binaan di dalam lapas dan mengingatkan mereka agar tidak kembali melakukan aksi yang dapat mengganggu keamanan. Dan kepolisian bersama petugas lapas juga akan terus berkoordinasi untuk menjaga situasi agar tetap terkendali sembari proses penyelidikannya berlangsung. Ya, ini informasi daerah dari Merauke dan menutup segmen rangkaian Merauke pagi ini. Edisi akhir pekan Sabtu 10 Oktober 2026 dan Anda akan dengarkan informasi hiburan rangkaian Merauke siang ini dan juga sore ini ya. Dan nanti Anda akan ditemani bersama dengan Agus Arianto. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya. Selamat berakhir pekan.

Judul buku Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Oke, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-1515.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

pendengar, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Nah, pendengar, untuk Anda semuanya ya yang saat ini yang sedang mendengarkan, ya pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, di siang hari ini bersama saya Ari akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini di program musik tradisional dan juga budaya, ya kami akan memberikan informasi terkait dengan salah satu daerah ya di siang hari ini yang ada di wilayah Sumatera, ya khususnya yang ada di ujung barat sana, yaitu di Provinsi Aceh ya, yaitu di Aceh Tamiang. Ada apa di sana pendengar? Tentunya sangat menarik untuk disimak ya di ruang dengar Anda. Khususnya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana santai ataupun juga yang sedang menjalankan kesibukan-kesibukan Anda. Dan menyapa juga untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu. Ya, walaupun cuaca siang hari ini cukup panas ya, dan terik juga untuk Anda. Dan juga menyapa untuk yang ada di kawasan Tanah Miring, yang ada di Kurik, Salor, yang ada di Jagebob, yang ada di Sarmayam juga, atau juga yang ada di manapun itu yang bisa mendengarkan. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih dengan musik tradisional dan juga budaya Kabupaten Aceh Tamiang, pendengar. Kabupaten Aceh Tamiang ini adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh. Ya, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Tamiang sebanyak 308.102 jiwa. Dan kabupaten ini berada di jalur timur lintas Sumatera yang strategis dan hanya berjarak kurang lebih 130 km dari kota Medan. Sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Ya, di samping itu kawasan ini relatif lebih aman ya semasa pergolakan dulu ya. Ketika seruan mogok ya oleh saat itu ya diberlakukan di seluruh Aceh. Ya, hanya kawasan ini khususnya Kecamatan Kota Kuala Simpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan.

0: Ya, dilihat dari sejarahnya sendiri, kerajaan Tamyang ini pernah mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan seorang raja muda setia yang memerintah selama tahun 1330 sampai 1366 Masehi. Ya, di masa itu, kerajaan ini dibatasi oleh Sungai Raya atau Selat Melaka di bagian utara, Besitang di bagian selatan, Selat Malaka di bagian timur, dan Gunung Segama atau Gunung Bendahara di bagian barat. Ya, dan di masa Kesultanan Aceh, Kerajaan Tamyang telah mendapat cap Sikureng dan hak tumpang gantung ya dari Sultan Aceh Darussalam atas wilayah Negeri Karang dan Negeri Kejuruan Muda. Sementara Negeri Sultan Muda, Seruai, Negeri Sungai Iyu, Negeri Kaloi, dan Negeri Telaga Meuku merupakan wilayah-wilayah yang belum mendapat cap Sikureng. Ya, karena itu negeri-negeri ini dijadikan sebagai wilayah pelindung bagi wilayah yang telah mendapat cap Sikureng. Ya, di tahun 1908 dengan berlakunya Statbalt nomor 112 tahun 1878, maka wilayah Tamyang dimasukkan ke dalam Government Aceh and Onderhoudingeden. Ya, maksudnya adalah Tamyang berada di bawah status hukum ya Onder Afdeling, ya dalam Afdeling Otkus van Aceh atau Aceh Timur, beberapa wilayah landscape berdasarkan Kote Verklaring diakui sebagai Zelf Besturder dengan status hukum Onder Afdeling Tamyang. Ya, nama Tamyang sendiri tumbuh dari legenda Demyang atau Damyang yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Hal ini berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamyang yang bernama Pucok Suloh. Ya, ketika masih bayi, dia ditemukan dalam rumpun bambu betong, ya istilah Tamyang adalah buloh, ya oleh seorang raja berjulukan Tamyang Pehok. Dan menginjak dewasa, Pucok Suloh dinobatkan menjadi Raja Tamyang bergelar Pucok Suloh Raja Tamyang, yang artinya seorang raja yang ditemukan di rumpun rebung, tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal. Dari sumber lainnya, kata Tamyang ini berasal dari kata Damyang, ya sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamyang melalui prasasti Sri Wijaya. Pendengar.
1: Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
0: Ya, tidak kurang pula, sastra tulis Cina karya Wei Sih mencatat pula keberadaan negeri Kanpeiqiang atau Tamyang atau Tumihang dalam kitab negara Kertagama. Ya, daerah ini juga berjuluk Bumi Muda Sedia. Ya, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah itu selama 6 tahun. Ya, raja ini mendapat cap Sikureng dan hak tumpang gantung dari Sultan Aceh atas wilayah Karang dan Kejuruan Muda kala itu. Jangan egois. Dan data-datanya tentang Kerajaan Tamyang ini ada di Prasasti Sriwijaya. Kemudian data kuno Tiongkok, ada Kerajaan Islam Tamyang dan tercatat sebagai Tumihang ya dalam syair 13 buku Negara Kertagama. Ya, benda-benda peninggalan budaya yang terdapat pada situs Tamyang dan juga yang lainnya, pendengar.

Ya, masih di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Ya, dari letak daerahnya sendiri atau juga letak geografinya, ya, Kabupaten Aceh Tamiang ini memiliki batas-batas. Ya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur atau Kota Langsa. Sebelah timur ya berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues. Nah, selain itu juga, Kabupaten Aceh Tamiang ini memiliki 12 kecamatan dan 216 gampong. Ya, dari total 243 kecamatan dan 5.827 gampong di seluruh Aceh, pendengar. Dan Kabupaten Aceh Tamiang sendiri merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur dan merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang mayoritas dihuni oleh etnis Melayu Tamiang. Nah, suku Aceh membentuk suku kedua terbesar di kabupaten ini. Ya, selain kedua etnis tersebut, suku Jawa dan Batak juga banyak dijumpai di kabupaten ini. Sementara di daerah hulu terdapat suku Gayo, suku Alas, dan suku Karo.

Nah, Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan pecahan dari merupakan kawasan kaya minyak dan gas. Ya, meski jumlahnya tidak sebesar di Kabupaten Aceh Utara, dan kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Ya, selain itu Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang strategis, dan angkutan air merupakan salah satu primadona alternatif karena kabupaten ini dialiri dua sungai besar, yaitu Sungai Tamiang yang terpecah menjadi simpang kiri dan simpang kanan, dan Sungai Kaloi. Ya, di Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, ya, industri pengolahan dan perdagangan, pendengar.

0: Ya, pendengar masih di musik tradisional dan juga budaya. Ya, bicara tentang budaya di Aceh Tamiang ini sangat dipengaruhi oleh tradisi Melayu Tamiang dengan perpaduan nilai-nilai keislaman dan adat tempatan yang mirip dengan kebudayaan Melayu Delhi, Riau, dan Malaysia. Ya, unsur utama budaya Tamiang ada di etnis dan bahasa, di mana oleh suku Tamiang yang memiliki kekerabatan erat dengan budaya Melayu. Nah, selain itu juga ada warisan budaya tak benda, dan ini adalah beberapa seni dan tradisi lokal yang telah tercatat resmi. Seperti silat pelintau, ini adalah seni bela diri khas daerah. Ada dendang lebah, nyanyian atau mantra khusus yang dilantunkan saat proses tradisional pengambilan madu di atas pohon tualang. Dan juga ada ratep berjalan, ini adalah tradisi zikir atau ratep yang dilakukan secara berjalan oleh masyarakat. Dan juga ada rumah adat, ya ini berbentuk rumah panggung dengan tiang induk 4 persegi menggunakan 9 atau 12 tiang dan tinggi panggung sekitar 7 anak tangga. Nah, umumnya menghadap ke barat atau mengikuti aliran sungai. Ya, untuk pakaian adat ini didominasi budaya khas Melayu seperti baju teluk belanga, seluar panjang, kain samping serta penutup kepala berupa tengkulok bagi laki-laki. Dan juga ada tradisi lisan dan sastra. Penggunaan pantun sangat kental dalam berbagai hajatan adat, termasuk dalam prosesi pernikahan yang dapat dipelajari lebih lanjut melalui Museum Aceh. Dan juga di sana ada situs sejarah dan cagar budaya. Ini meliputi Istana Karang, peninggalan Kerajaan Karang, kompleks makam Raja Maan, serta makam Tengku Tinggi, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya di siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya. Untuk itu pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 13 untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa. Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar, tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
2: 11 waktu Indonesia Barat.
0: Dinamika olahraga.
2: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it. Far from the.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Covid race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun, ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak atas itu menyebabkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing.
2: Grab the ball on some crosses and that's it. I think they not have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anuk Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Crypto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persembahan sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Ya banyak, ya. Martin. Apa harapannya untuk berhenti? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Tadi berburu tanda tangan
3: ya, ya.
4: Di selfie sama siapa aja tuh?
3: Banyak,
4: siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Mark Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
4: Ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: OK. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, ya Anda bisa bergabung bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kami tunggu dengan Anda mendengar di saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk edisi hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 tahun 2026 pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Ataupun juga untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam juga bisa mengirimkannya ya melalui atensi di 0852 0852-7511-2433. Ya, silakan untuk Anda. Kami tunggu deringan-deringan Anda di siang hari ini ya. Karena tentunya hanya lagu-lagu dangdut yang akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Para pecinta musik dangdut, silakan Anda bergabung bersama kami di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Dan jangan lupa juga ya, di siang hari ini hingga sore hari nanti, program-program hiburan dan juga informasi masih akan coba kami hadirkan. Saat ini sudah di pukul 13.47 dan masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda semuanya ya, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 10 bulan 10. Ya, kami harapkan juga untuk Anda untuk tetap berhati-hati ya saat Anda menjalankan kesibukan-kesibukan Anda. Ya, apalagi malam ini adalah malam Minggu ya, untuk Anda semuanya akan menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga ataupun juga hal-hal lainnya juga. Ya, pastikan Anda tetap jaga keamanan ya, bukan hanya untuk diri Anda tapi juga untuk orang lain, pendengar. Baik, pendengar manapun Anda berada, silahkan kami nantikan kembali di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Sebelak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah sebelak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan sudah di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, siang hari ini. Ya, silakan pendengar, kami nantikan penelpon pertama kita di program Pro Dangdut ya, di siang hari ini di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dengan aktivitas-aktivitasnya ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, waktu terus berjalan, khususnya untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga dimanapun itu, Anda bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Ya, masih kami tunggu ya deringan-deringannya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar ada masih di Pro Satware dan Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan pendengar masih dinantikan deringan-deringan Anda ya di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, silakan siapa yang akan menjadi penelpon pertama kita di program Pro Dangdut ya siang hari ini. Dan saat ini juga sudah di pukul 14 lebih 10 menit pendengar. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Oblo.
0: Putra Oblo? Organisasi Bocah Lalioma, iya?
1: Iya.
0: Oke, ini dari mana nih?
1: Dari Palembang.
0: Palembang. Palembang gimana nih Bang kabarnya?
1: Di Oku Timur.
0: Oku Timur, ya. Ini gimana sekarang di sana?
1: Alhamdulillah lagi kena imbas kabut asap juga ini, Mas.
0: Wah, kabut asap sama nih. Di Merauke juga kabut asap nih.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagunya? Lagunya apa aja, Mas?
0: Lagunya silakan di request sendiri nih kalau lagu dangdut.
1: Oh, dari ini aja. Dari Bang Haji juga, Mas. Bang Haji.
0: Bang Haji apa judulnya?
1: Berkelana aja lah.
0: Aduh, ini asalnya dari mana nih kok lagunya Berkelana nih?
1: Asli, Mas. Asli Palembang.
0: Asli Palembang. Oke. Okay. Oke, okay. Kalau gitu silakan, Bang. Dikirim dulu lagunya buat siapa nih?
1: Ya, kirim-kirim buat teman-teman. Terus buat ada mama saya yang dari di Kalimantan mungkin lagi on juga ini, Mas. Mas Haryadi, selamat menempuh hidup baru, semoga sukses saja lah hidupnya. Dan semua buat semua aja, makasih aja lah. Persaingannya.
0: Siap.
1: Ya itu aja, Mas.
0: Oke. Kembali kasih.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ya pendengar setia kami ya dari Palembang sana, ada Bang Oblo katanya. Oke, untuk Anda semuanya silakan kembali, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke,
2: assalamualaikum Mas Ari.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Tapi di sini kabut asap.
0: Oh, sama juga nih. Di sini juga kabut asap. Oke, kalau di sana gimana nih? Kabut asapnya tebal atau gimana?
2: Tebal.
0: Tebal sekali ya?
2: Iya, tidak pagi mana tebal, tapi pedis mata.
0: Oh, pedis mata ini berarti harus pakai masker sudah nih ya. Oke, okay. Silakan Ibu Mas Lia, siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
2: Rana Rani.
0: Rana Rani
2: Panas
0: apa judulnya?
2: Membara.
0: Apa?
2: Panas Membara.
0: Panas Membara. Oke, okay, kita coba cari, silakan.
2: Kukirim buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Toli-Toli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bunda Ima, Bunda Ani,
0: okay.
2: Bunda Kristin, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Ucapan salam dan buat Mas Ari, salam okay. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya, dan juga Bang Oblo di Palembang. Dan langsung saja pendengar, kami hadirkan ada Bang Haji dengan lagu Berkelana dan juga Rana Rani dengan Panas Membara. Tetaplah di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kami tunggu di 0971-333-0745. Sudah di pukul 14.24 pendengar, dan kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda. Dan jangan lupa untuk Anda semuanya, program ini kami hadirkan di Ruang Dengar Anda setiap harinya ya, mulai dari pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore pendengar. Jadi untuk Anda para pecinta musik dangdut, kami tunggu deringan-deringan Anda. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Baik, untuk Anda semuanya ya, waktu terus berjalan, dan kami harapkan juga untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, Anda bisa bergabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri, apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mas Ari. Karena panas hari ini, panasnya luar biasa.
0: Betul. Ini kayaknya lagi rame nih, lagi ngumpul-ngumpul atau gimana nih, Bu?
1: Iya, ngumpul-ngumpul di Kuprik, ada arisan bersama keluarga saya di Kuprik, Mas Ari. Jadi rame. Maaf ya, jangan tersinggung karena rame di rumah.
0: Aman. Oke. Baik, silakan Bu Tri, siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bu?
1: Saya mau minta lagunya Asrafkan.
0: Asrafkan.
1: 7 kata cinta, Mas Ari.
0: Asraf ya, oke. 7 kata cinta yang kau ucap, gitu ya.
1: Dengar dulu, Mas Ari, aku cari keluar.
0: Aduh, di belakang dia kayaknya heboh tuh.
1: Heboh.
0: Oke, silakan Bu Tri, buat siapa nih lagunya?
1: Iya, khusus untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di rumah dan di kita banyak. Yang penting sehat selalu bersama keluarga.
0: Okay.
1: Dan untuk keluarga besar saya, Abdul Farid di Kuprik, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Karena kita ada berkumpul bersama-sama, semoga kita bersatu dan juga selalu bersama-sama dan berbahagia.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Ibu Natalie, Soli-Soli, Ibu Ellen, dan Ibu Ani juga, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga untuk Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, serta serta Ibu Farida dan Ibu Mas Dia bersama pasangannya, dan juga untuk Bang Nasrunya, dan kembali lagi Mama Ima juga di Momere, semoga Mama Ima juga selalu sehat. Kembali lagi ke Merauke untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun Mude Ike bersama keluarga, dan juga Mama Ines bersama Bang Christian. Keluarga besar saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung, semuanya selalu sehat. Dan juga di sana ada Heni bersama keluarga, dan juga untuk Bang Hasan Lalo, semuanya sehat, serta Ibu Siti ya, dan juga mas-mas di SP4, SP5 semuanya sehat, Ibu Lini dan Mama Roni semuanya sehat. Dan Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabah sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Tri yang sedang ngumpul ya bersama keluarga di Kuprik sana. Baik, di belakangnya Ibu Tri ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Amin. Oke, Ibu Farida silakan, siang hari ini lagunya apa nih, Bu?
2: Mau pilih lagu dangdut dari
0: Siapa?
2: Jual Beli. Judulnya Jual Beli.
3: Judulnya jual beli ya. Oke.
2: Iya, dari Rasmi KDI.
3: Jual beli Rasmi KDI. Oke, silakan Bu, dikirim buat siapa nih?
2: Bang Ari yang bersenturun tadi, Bu Utri ya?
3: Betul.
2: Salam ya buat Ibu Utri, Pak Freddy, Ayu Dimasohi, ada Cigurit Jakarta, ada Mama Rimba, ada Mama Ines, ada Mbak Anis, ada Abang Cut di Aceh, ada Puja, ada Mama Ima, ada Bunda El, ada Bu Ani, ada Bunda Esther Lita, terus ada Pak Benijo, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Bernard, Pak Norki, ada Putra Marorin, ya, ada Bang Central Sweet, ada Bang Yunus, ada Pak Nasrum Bintang Pertama, ada Mas Lia, terus ada Luhut, ya, ada Putra Tenga, ada Marcel, ada Bang Lei, dapat Junaidi, semua-semuanya ya dari Asam TZ Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya.
3: Baik.
2: Bang Ari, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Karena selepas lagu ini, kami akan terima kembali penelpon-penelpon selanjutnya. 7 kata cinta dan juga satu buah lagu dari miliknya Rasmi KDI dengan Jual Beli. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Oh, Mas Dul.
1: Terima kasih.
0: Oke, semangga bagaimana, Mas?
1: Terang, cerah.
0: Cerah ya. Tapi sudah mulai ada asap-asap belum nih?
1: Sudah mulai agak bersih.
0: Oh, udah agak bersih ya. Syukurlah kalau begitu. Oke, silakan, Mas Dul. Lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: Lagunya tadi Roma sudah. Hmm. Idalailah aja sama Musmulyadi.
0: Musmulyadi apa judulnya?
1: Idalailah sama Musmulyadi judulnya apa?
0: Apa tuh?
1: Terserah Bang Ari aja dah.
0: Yang jelas Idalailah ya.
1: Mas
0: Mulyadi, oke. Kita coba cari dulu bang, silakan dikirim dulu buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja. Kontak dengan Pro 1. Selamat siang menjelang sore, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat teman-teman yang ada di perbatasan tuh. Mulai dari kota sampai tanah merah sana, sampai yang di Papua Tengah dan yang kembali ke Merauke, sampai yang ada di Kepenuran, selamat sore, salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Oke.
1: Dan untuk Bang Ari bersama karyawan-karyawati Pro 1, selamat siang. Dan salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Baik, kembali kasih untuk Mas Dul ya di kawasan Semangga ya yang sudah bergabung. Baik, penelpon terakhir kita ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Manado, apa kabar Ibu Ani?
2: Manado. Tetap kabarnya seperti yang kemarin-kemarin.
0: Masih panas
2: sehat,
0: ya?
2: Iya, kalau orangnya sehat walafiat.
0: Amin.
2: Tapi
0: amin.
2: Orang dingin, tidak panas.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Oke, okay. Ibu Ani silakan siang hari ini langsung aja lagunya apa nih, Bu? Soalnya Ibu penelpon terakhir nih, silakan.
2: Camelia Malik, Rekayasa Cinta.
0: Aye. Memang rekayasa cinta ya.
2: Betul. Jangan berekayasa ya, kalau cinta itu cinta. Okay, jangan direkayasa.
0: Silakan dikirim.
2: Oke. Bersama-sama yang selewat tadi, salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Rektor MP Panasrun, Rektor MP Bintang Pratama, Rektor MP Bapredi juga sekeluarga, Bang Rus juga, Rektor MP Putra Tengah juga. Bersama-sama juga tanpa terkecuali. Soalnya baik. Lagi sibuk ini, lagi banyak pesanan, ada yang mau jemput SWP ini.
0: Baik.
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi, dua penelpon terakhir kita ya di program Pro Dangdut. Dan saat ini ya sudah di pukul 14:45. Langsung saja dua buah persembahan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Ada lagu dari miliknya Idalailah dan Mus Mulyadi dengan lagu berjudul Suara Hati, dan juga satu buah lagu dari miliknya Camelia Malik dengan Rekayasa Cinta. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kebencanaan. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kebencanaan dilakukan melalui sosialisasi agar warga memahami jenis bencana yang berpotensi terjadi serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana di lingkungan masing-masing. Andreas Roson, Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke mengatakan, sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan dan langkah penanggulangan bencana. Masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi kebencanaan di wilayahnya. Menurutnya, selain meningkatkan pemahaman masyarakat, sosialisasi diarahkan untuk mendorong terbentuknya kelompok siaga bencana yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi awal serta membantu upaya pengurangan resiko bencana di lingkungan masyarakat.
3: Masyarakat itu bisa mengetahui dan juga masyarakat pada umumnya bisa membantu pemerintah, BPBD, ya itulah yang kita harapkan, karena kita BPBD tidak mungkin kalau misalnya ada terjadi bencana langsung motor langsung, tidak mungkin, tetapi ya harus ada informasi dari masyarakat, sehingga kami tidak lanjuti. Seperti itu kita berkolaborasi, makanya kemarin saya sampaikan tadi bahwa dalam waktu dekat kita akan bentuk tim reaksi cepat atau secara sektoral. Nah, kalau sudah kita bentuk tim reaksi cepat secara lintas sektor, maka selanjutnya kita akan bentuk desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana di setiap kampung.
2: Andreas mengatakan BPBD Merauke tengah mempersiapkan pembentukan tim reaksi cepat secara lintas sektor. Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam respon kejadian bencana secara lebih cepat dan terkoordinasi. Pembentukan kelompok siaga serta kampung atau kelurahan tangguh bencana diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Dengan keterlibatan warga, informasi mengenai potensi maupun kejadian bencana dapat diterima pemerintah lebih cepat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyoroti persoalan anak putus sekolah di wilayah Papua Selatan. Pemerintah daerah disebut tengah memikirkan langkah untuk

0: Ya, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Paskali Simadawa, menyoroti persoalan anak putus sekolah di wilayah Papua Selatan. Pemerintah daerah disebut tengah memikirkan langkah untuk memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah. Ia mengatakan, persoalan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyiapkan generasi muda Papua Selatan. Upaya tersebut diperlukan agar tidak ada lagi anak yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, namun tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Menurut Paskali Simadawa, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga mempertimbangkan pendidikan dengan pola asrama sebagai salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak. Rencana tersebut menjadi bagian dari pemikiran pemerintah dalam menghadapi tantangan pendidikan di daerah. Wakil Gubernur menegaskan, penguatan pendidikan dasar dan menengah penting dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi pembangunan di masa mendatang, dan dukungan keluarga serta pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Selain persoalan akses pendidikan, pemerintah juga melihat pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan. Kondisi sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai kebutuhan peserta didik. Paskali juga mengajak keluarga dan orang tua untuk terus memberikan dukungan terhadap pendidikan anak. Mengingat pembangunan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Masyarakat di sejumlah wilayah Merauke kesulitan mendapatkan air, menyusul kemarau panjang yang masih terus berlangsung. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Kekeringan yang berlangsung lebih dari 6 bulan membuat warga di sejumlah kawasan Merauke kesulitan mendapatkan air bersih. Keadaan tersebut membuat sebagian warga harus membeli air galon untuk kebutuhan minum, sementara kebutuhan lainnya dipenuhi dari sumber air yang tersedia. Salah satu warga di kawasan Ampera Juliana da Costa mengatakan, keadaan air di wilayahnya sulit didapatkan mengingat sejumlah sumber air warga telah mengering. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi harus membeli air, sedangkan warga yang tidak memiliki uang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan, kondisi kekeringan tersebut telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan keadaan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena warga biasanya masih dapat menampung air ketika hujan turun.
2: Air galon untuk minum. Masak. Ada mau mandi, cuci pakaian, semua bor. Kesana tuh, akan mereka ke sumur bor. Kalau ada uang, ya beli air. Uang tidak bisa beli air.
3: Jadi semuanya, Mbak, saat ini kering semua satu gang.
2: Iya, memang semua. Hampir empat. Kalau di hampir lima sana sebagian.
4: Dengan orang Papua.
5: Tapi penyebab kekeringannya apa?
2: Ya karena panas. Iya, karena panas, toh. Panasnya terlalu panjang, toh. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin kan ada hujan-hujan, mereka masih bisa tampung air untuk minum. Tapi kali ini sama sekali nggak ada air.
1: Melihat kondisi warga di sejumlah wilayah yang kesulitan mendapat air, pemerintah Merauke menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Wakil Bupati Merauke Fauzul Nihayah mengatakan penyaluran air bersih diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Pemda berkolaborasi bersama sejumlah pihak, termasuk PDAM dan Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air.
6: Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air, HIMPESDA, BBS, ya terus... Ya, kami berkolaborasi saja dengan PDAM dan juga dari Brigif TP83, Bu Godi.
7: Berapa titik hari ini, Bu?
6: Hari ini ada dua kelurahan, dari Kelurahan Mara dan Taman Hiduga. Totalnya 40 ribu liter yang nanti dibagikan.
7: Emang atas permintaan masyarakat atau dari Pemda?
6: Iya, kepedulian dari teman-teman Himpesda ini. Himpesda, kita hanya mensupport. Jadi beliau yang punya gawe.
1: Dalam penyaluran bantuan air bersih, Wakil Bupati Merauke juga menyerahkan satu tangki air secara simbolis kepada masyarakat. Selain air bersih, masyarakat juga meminta adanya tempat penampungan air agar dapat digunakan dan diisi kembali ketika persediaan air habis. Warga berharap bantuan pasokan air tidak hanya sekali diberikan selama kondisi kekeringan masih berlangsung, mengingat seluruh sumber air masyarakat saat ini telah mengering, sehingga warga kesulitan mendapatkan air. Jessica Ardana melaporkan.
8: Nyaman di mulut. Makin sering ditime bareng Viator.
0: Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menyusun indikator evaluasi pelaksanaan otonomi khusus sebagai salah satu upaya mengukur keberhasilan kebijakan Otsus di Papua Selatan. Indikator evaluasi Otsus tersebut mulai disusun pada 2025 melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Papua Selatan, Eko Wador, mengatakan penyusunan dilakukan bersama Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri. Ia menjelaskan, pada 2026 proses indikator evaluasi Otsus tersebut telah memasuki tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Papua. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan konsultasi bersama kementerian dan lembaga teknis terkait serta fasilitas dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri. Eko menyebut, indikator tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi peraturan gubernur dan Pemprov juga mendorong penyusunan indikator evaluasi pengelolaan Otsus yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Menurutnya, penyusunan indikator diperlukan agar pelaksanaan Otsus memiliki ukuran yang jelas dalam proses evaluasi. Pemerintah provinsi juga akan membantu pemerintah kabupaten dalam menyusun indikator evaluasi sesuai kewenangannya.
4: Kalau bisa sering-sering, kenapa enggak?
9: Me time? Di mana aja? Kapan aja?
0: Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan mendorong generasi muda untuk terus memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi kebangsaan, kegiatan sosial, dan keterlibatan pemuda dalam berbagai momentum nasional. Ketua DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan, Esau Hombore, mengatakan, pemuda memiliki peran penting sebagai agen pembaruan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Generasi muda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi masa depan Indonesia. Ia menjelaskan, diskusi kebangsaan menjadi salah satu ruang untuk mengetahui pemikiran dan kebutuhan generasi muda. Dalam kegiatan tersebut, pemuda diberikan kesempatan menyampaikan ide yang kemudian dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, berbagai gagasan yang disampaikan pemuda menunjukkan adanya kebutuhan terhadap wadah yang dapat menampung aspirasi mereka. Barisan Merah Putih berupaya memberikan ruang melalui kegiatan diskusi dengan melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan berbagai unsur lainnya. Esau mengatakan, pemuda perlu dipersiapkan untuk menghadapi visi Indonesia 2045 sebagai generasi emas. Kegiatan kebangsaan dan diskusi diharapkan dapat membangun kesadaran nasionalisme sekaligus mendorong pemuda mengambil peran dalam pembangunan daerah. Pendengar, SMP Yohanes 23 Merauke berhasil keluar sebagai juara pertama pada turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2026 untuk kelompok usia 15 dan 18 tahun. Kepastian juara tersebut diraih setelah di partai final yang sangat seru, SMP John 23 Merauke sukses menaklukkan rival beratnya, SMP Negeri 1 Merauke dengan skor akhir 4-2. Pertandingan final yang digelar di Stadion Katalpal Merauke sore kemarin berlangsung dalam tempo tinggi. Kedua tim tampil ngotot sejak menit awal untuk memperebutkan piala bergengsi Bupati Cup. Dalam waktu normal 2 kali 35 menit, kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Namun ketenangan dan efektivitas lini serang SMP Yohanes 23 menjebol gawang SMP Negeri 1 Merauke pada 2 menit tambahan babak pertama menjadi 2-0. Hingga kedua tim harus turun minum. Memasuki babak kedua, dua gol diciptakan oleh SMP Negeri 1 dan dua gol tambahan dari SMP John 23 Merauke menjadi 4-2. Empat gol kemenangan SMP Yohanes 23 Merauke berhasil membungkam perlawanan gigih dari SMP Negeri 1 Merauke yang hanya mampu membalas dua gol hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dengan kemenangan 4-2 ini, SMP Yohanes 23 Merauke resmi dinobatkan sebagai juara pertama Bupati Cup 2026, sedangkan juara dua diraih oleh SMP Negeri 1 Merauke. Informasi yang kami himpun Sabtu sore, SMA KPG Merauke akan meladeni SMA Negeri 3 Merauke pada pukul 15 waktu Indonesia Timur di Stadion Katalpal Merauke, dilanjutkan dengan upacara penutupan. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar masih di program Green Radio Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi kabut asap paksa Malaysia tutup sekolah, pendengar. Ya, Malaysia meliburkan sekolah pada hari Jumat kemarin akibat meningkatnya tingkat kabut asap. Ya, menurut Menteri Pendidikan Malaysia Fadlina Sidek, ya, sejumlah sekolah yang diliburkan adalah di negara bagian Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor. Kemudian di wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta distrik Rompin di Pahang. Ya, menurut data Bloomberg, penutupan sekolah ini mengharuskan lebih dari 2 juta siswa belajar di rumah. Kabut asap yang melimuti Malaysia itu merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Perdana Menteri Malaysia mengatakan situasi kabut asap yang memburuk sangat mengkhawatirkan, terutama dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Anwar menyatakan pemerintahannya sedang meningkatkan upaya untuk mengatasi hal tersebut, termasuk melalui operasi penyemaian awan. Pada September lalu, Malaysia melakukan operasi penyemaian awan selama 3 hari di negara bagian Sarawak, Malaysia, sebelah timur, untuk menambah cadangan air bendungan dan mengurangi kabut asap di wilayah di kawasan tersebut. Sarawak, sebuah negara bagian Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan, memiliki perbatasan darat dengan Indonesia. Ya, Malaysia juga telah meminta persetujuan pemerintah Indonesia untuk melakukan operasi penyemaian awan yang melibatkan penggunaan wilayah udara Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai upaya pihak berwenang menangani kabut asap yang terkait dengan kebakaran di kawasan tersebut. Anwar juga berbicara dengan Presiden Indonesia mengenai masalah kabut asap tersebut dan sepakat untuk memberikan dukungan. Ya, pada Juli lalu, hampir 95 ribu hektar lahan terbakar di Indonesia, sementara total sekitar 202 ribu hektar telah terbakar secara nasional hingga akhir Juli, menurut Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI di Merauke, dan kali ini pendengar, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan, memberikan nilai ekonomi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Wamenhut dalam keterangannya mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem, termasuk perdagangan karbon sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia. Ya, dikatakan hutan akan lebih terjaga apabila pengelolaan yang lestari mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan perusakan atau konversi hutan. Wamenhut mengatakan salah satu peluang strategis dalam transformasi ekonomi kehutanan adalah pengembangan nilai ekonomi karbon. Ya, lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kerangka kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan. Ya, peraturan ini peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca menjadi salah satu landasan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Kehutanan nomor 6 tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Ya, kebijakan itu membuka peluang perdagangan karbon yang lebih luas termasuk melalui mekanisme pasar karbon sukarela. Ya, sampai saat ini Menteri Kehutanan telah menerbitkan persetujuan bagi unit karbon yang memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat karbon internasional melalui skema non-sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca dengan volume lebih dari 31,7 juta ton CO2. Ya, cakupan ini terdiri atas 3 unit karbon perizinan berusaha pemanfaatan hutan, serta 1 unit karbon perhutanan sosial berupa hutan desa di Provinsi Jambi yang melibatkan lebih dari 900 kepala keluarga. Ya, informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, nanti ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
1: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda di mana tiket MotoGP Mandalika 2026 sudah habis terjual, pendengar. Ya, informasinya penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori termasuk tiket premium Royal Box. Ya, hal ini dikatakan oleh Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia. Ya, dikatakan tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Bahkan tingginya animo penonton tidak hanya terlihat dari kategori tiket reguler, tapi tiket premium seperti Royal Box justru ya menjadi salah satu kategori yang paling cepat habis terjual. Ya, juga permintaan terhadap fasilitas VIP juga cukup tinggi. Ya, penjualan tiket telah dibuka sejak Juni 2026 melalui sejumlah mekanisme, termasuk program Early Bird. Ya, indikasi tingginya minat masyarakat sebenarnya sudah terlihat sejak tiket promo tersebut habis hanya dalam waktu sekitar 1 minggu. Namun pihak penyelenggara sempat berhati-hati dalam membaca tren tersebut karena penjualan awal dinilai bisa dipengaruhi harga promo. Ya, tingginya minat penonton dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah kehadiran pembalap yang selalu menjadi magnet bagi penggemar MotoGP di berbagai negara, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

0: ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Weh, panennya udah beres.
0: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
2: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
0: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
0: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
0: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
5: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
4: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
5: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
6: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini pendengar, kami coba berbagi informasi di Cek Fakta, pendengar. Ya, ini ada informasi yang kami kutip ya. Ya, di mana beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai tahun 2027 nanti. Ya, unggahan ini disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ya, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STN aktif. Faktanya, ya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan begitu, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB, pendengar. Ya, informasi ini ya bisa dibilang juga adalah informasi hoax.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Eh, bro, dari mana nih?
1: Dari toko, bro. Biasa, belanja bulanan. Kebetulan beras di rumah habis juga.
0: Kok belinya beras impor, bro? Kenapa nggak beli beras petani lokal kita aja?
1: Iya nih, soalnya keluarga di rumah suka. Katanya berasnya bagus, putih, bersih, pulen, dan enak.
0: Beras lokal kita kan nggak kalah kualitasnya. Bagus, putih, bersih, pulen, dan enak juga, bro.
1: Iya sih, bro. Tapi keluarga sudah biasa konsumsi beras impor gitu.
0: Ajak keluarga beralih ke beras lokal petani kita dong, bro. Kan sebagai bentuk kita cinta dan bangga sama produk lokal negeri kita sendiri, serta mendukung kemajuan bangsa, bro.
1: Oke, siap, bro. Saya dan keluarga siap beralih ke produk lokal negeri kita aja deh, termasuk mengkonsumsi beras petani lokal. Kami kan cinta dan bangga dengan produk Indonesia juga.
0: Keren, bro. Itu yang betul.
1: Ayo, kita dukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Mungkin sore ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 17.24. Dan selanjutnya ya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sambil kita nantikan kumandang azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.36. Dan saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia

0: bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam minggu untuk Anda semua pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, terkhususnya untuk Anda di wilayah timur Indonesia ya, untuk wilayah tengah dan barat saat ini masih di sore hari tentunya ya. Dan pendengar, di malam hari ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saya tentunya akan menemani Anda ya dengan beragam lagu dan juga informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan pendengar, di hari ini hari Sabtu 10 Oktober 2026 kami juga akan hadirkan Tapal Batas ya, obrolan potret Tapal Batas dengan topik membangun masyarakat sehat dan sejahtera untuk masa depan yang lebih baik di pukul 18 lewat, maksud kami di pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur nanti, bersama dengan Dr. Frini Dia SPKJ selaku dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Merauke, dan juga Bapak Junaidi SIPMAP, Kepala Distrik Ulilin Kabupaten Merauke. Nah, jangan lupa ya dicatat jamnya di pukul 20 waktu Indonesia Timur lewat 15 menit ya. 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur di minggu malam ini, di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dan mendengar, semoga Anda semua masih diberikan kesehatan dan juga semangat ya untuk menjalani beragam aktivitas di malam hari ini. Untuk Anda yang masih bekerja di hari ini, tetap semangat. Semoga kerjaan Anda dapat terselesaikan dengan baik. Untuk Anda yang sudah mulai bersantai bersama keluarga, selamat menikmati waktu weekendnya. Dan untuk Anda yang bersiap-siap untuk malam minggu, selamat bermalam minggu. Semoga terhibur ya bersama kami. Jika Anda ingin malam minggu di luar, kami juga ucapkan selamat malam minggu. Semoga di malam minggu ini merupakan waktu yang baik ya untuk Anda menjalani malam, dan semoga malam ini penuh dengan kesan yang baik tentunya. Dan mendengar, di malam hari ini kami juga akan menemani Anda ya dengan beragam lagu pop pilihan hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan lagu-lagu ini telah kami siapkan untuk Anda. Semoga terhibur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streamingnya melalui website rri.co.id. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Kami akan kembali lagi di menit 30 waktu Indonesia Timur nanti di pukul 18 dengan pengumuman ya. Selamat mendengarkan.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

0: Widih, masih latihan aja bro. Dari tadi aku lihat kamu lari terus.
1: Iya dong, mau jadi atlet berprestasi kan gak bisa instan, harus latihan rutin.
0: Tapi capek juga ya. Kadang aku ngeliat teman-teman semangat di awal, terus berhenti di tengah jalan.
1: Makanya perlu pembinaan. Bukan cuma latihan fisik, tapi juga disiplin, mental dan dukungan dari pelatih maupun keluarga.
0: Bener juga. Jadi prestasi itu bukan cuma soal bakat ya?
1: Bakat memang penting, tapi tanpa latihan dan pembinaan yang baik, susah berkembang.
0: Berarti kalau ada anak muda yang sekolah olahraga harus didukung.
1: Jelas dong, siapa tahu dari lapangan ini lahir atlet-atlet hebat yang bisa mengharumkan daerah, bahkan Indonesia.
0: Keren sih, jadi pembinaan olahraga itu investasi buat masa depan juga ya.
1: Betul itu, dengan olahraga kita jadi lebih sehat, disiplin, dan punya kesempatan meraih prestasi.
0: Oke deh, saya jadi semangat nih, besok ikut latihan bareng ya.
1: Siap, prestasi dimulai dari kemauan dan kerja keras.
0: Ayo dukung pembinaan prestasi olahraga sejak dini. Bersama, kita mencetak generasi sehat, tangguh, dan berprestasi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Satu pengumuman berikut ini berasal dari PLN, disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Baik pendengar, demikian saja satu pengumuman yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Untuk selanjutnya, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin. Auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya, jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah penyebab batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur. Saat ini, bunga matahari memiliki nilai ekonomis. Biji bunga matahari bisa digunakan untuk menghasilkan minyak yang sangat bagus mutunya. Minyak tersebut bisa digunakan dalam masakan, saus salad, dan margarin. Biji bunga matahari memiliki nilai gizi yang tinggi.

0: Good morning. Good morning, namuk niya.
1: Aku lagi namik ino pakai Inggris segala. Saya ini kan orang Marin, pakai bahasa Marin lah.
0: Kalau begitu bahasa Marin bilang selamat pagi itu apa?
1: Selamat pagi itu waninggap kwemek.
0: Kalau selamat siang?
1: Waninggap inhanit.
0: Selamat sore?
1: Waninggap usus.
0: Selamat malam?
1: Waninggap hap.
0: Nah, kalau aku sayang kamu, yang jelas bukan I love you kan?
1: Iya iyalah, kalau aku sayang kamu itu bahasa Marin bilang nok bekai kao.
0: Cakep.
1: Budaya kan bahasa daerah kita agar tak tergilas oleh zaman.
0: Zaman boleh berubah, tapi bahasa daerah harus tetap dipertahankan.
1: Isakot bekai, isakot kai.
0: Satu hati, satu tujuan.

Di era globalisasi yang bergerak dinamis, kekayaan terbesar suatu bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan pada gagasan, inovasi, dan kreativitas sumber daya manusianya. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif. Mulai dari industri fashion, kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor digital seperti animasi dan pengembangan aplikasi, ekonomi kreatif telah menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak sekedar menciptakan jutaan lapangan kerja baru, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta inovasi Indonesia ke kancah internasional. Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita berikan apresiasi dan dukungan nyata terhadap karya-karya anak bangsa. Gunakan produk buatan lokal, hargai kekayaan intelektual, dan teruslah berinovasi di bidang Anda masing-masing.

0: Pendengar kita saat ini berada di pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi Anda akan updatekan berita seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat mengikuti.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya, Stefani Kumambo.

0: Kita mulai dari berita pertama. Setahun kepemimpinan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
2: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
1: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
2: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakiri, SDK SHMH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Solia melaporkan.
0: Bandar Udara Tanah Merah siapkan penghentian penerbangan jika asap karhutlah semakin tebal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
3: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
4: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG, mungkin asap sudah sangat tebal, ya mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan, karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi. Seperti begitu.
3: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
4: Baik, bagi calon penumpang ya, kami pun juga mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini. Ya, ini juga terkait force major lah. Karena ini bukan kemauan kami juga, tapi ini memang karena alam ya, terjadi karhut lah begini.
3: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani, sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Biak Numfor latih 60 petugas penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Berikut laporan reporter Lutfia Mustika dari RRI Biak.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
6: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar terbangnya 2022, nah kalau diagram timbang ini, NTP ini masih 2018. Nah kemudian diagram timbangnya kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
5: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya, semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
7: Untuk petugas ini kami ada dua level, pertama petugas pendataan lapangan atau PPL, kemudian ada petugas pemeriksa lapangan namanya atau PML. Nah PML ini biasanya mitra-mitra kami yang sudah senior, seperti tadi yang Mbak William Lahuang memimpin doa, itu sih udah belasan tahun menjadi mitra BPS, jadi sudah paham sekali kerjaan BPS. Nah PML ini tugasnya, kalau PPL ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata laporan pertanyaan. Tapi kalau PML ini tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis B. Itu nah tugasnya PML mengingatkan.
5: BPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Gamki Papua Tengah dorong pemuda berperan dalam pembangunan bangsa. Berikut laporan reporter Nur Febriana dari RRI Nabire.
3: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda, khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.
8: Gereja ini harus semua Papua Tengah. Nah, kita pemuda adalah perempuan yang juga berhasil di gereja ini suatu saat diundang dan

0: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD Gamki Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional Pulihkan Bangsa Kami dan subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, Gamki mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.
1: Sebagai pemuda Kristen, kita dipanggil bukan untuk menjadi sumber kekecewaan, tetapi menjadi sumber pendamping. Bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi pelaku pembangunan. Dengan semangat tersebut, saya mengajak seluruh pasukan di Papua Tengah, satukan hati, satukan langkah, perkuat persaudaraan, tingkatkan kapasitas, dan bergeraklah untuk Papua Tengah dan Indonesia.
0: Melalui konferensi ini, Gamki Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Resimen Hanu 3 Pasgat bangun markas di Biak, jaga pertahanan udara Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
3: Resimen Pertahanan Udara Hanut 3 Pasgat mulai membangun markas komando Mako di Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor yang ditandai peletakan batu pertama. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI Angkatan Udara dalam menjaga pertahanan udara di wilayah timur Indonesia dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar. Komandan Resimen Hanut 3 Pasgat Korel Pas Anang Baskoro mengatakan, Resimen Hanut 3 merupakan satuan dari hasil validasi organisasi yang saat ini membawahi 2 batalion. Ia menjelaskan, keberadaan Resimen Hanut 3 Pasgat memiliki tugas pokok memperkuat pertahanan udara, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah timur Indonesia.
4: Hari ini, selesai langsung tradisi peletakan batu pertama Mako Resimen Hanut 3 Pasgat. Ini adalah satuan validasi organisasi dari Korpasgat, di mana Resimen Hanut 3 Pasgat membawai 2 batalion saat ini. Batalion Hanut 31 berada di Biak dan Batalion Hanut 32 berada di Kupang.
3: Ditegaskan, pembangunan markas tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama karena lokasi pembangunan berada dekat dengan sumber resapan air milik PDAM. Menurutnya, koordinasi dan kesepakatan telah dilakukan antara Lanut Manuhua dan PDAM untuk memastikan pembangunan tidak mengganggu debit maupun kualitas air.
4: Ini adalah pembangunan dengan anggaran Kemhan tahun 2026. Posisi kami di Desa Senirbo, Kecamatan Samova, kami sudah bersinergi dengan Lanut, TNI Polri lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa kami akan mendirikan bangunan ini. Dan memang bangunan kami cukup dekat dengan sumber resapan PDAM di belakang kami. Namun sudah terjadi agreement bersama antara Lanut Manhua dengan PDAM. Bahwa bangunan yang akan dibangun dari mulai sekarang maupun sampai ke depan itu sudah dipastikan tidak akan mengganggu debit air maupun kualitas air. Dan kami sudah akan selalu berkomitmen bahwa ada lahan yang di dalam area markas kami nantinya itu akan kami tetap pertahankan sebagai daerah hijau. Kami tidak menebang pohon-pohon yang ada, justru kami nanti ke depan akan lebih menghijaukan.
3: Selain memperhatikan lingkungan, ia menyampaikan komitmen untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran satuan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi dengan warga. Adapun pembangunan Mako Resimen Hanut 3 Pasgat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Tri Rian melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut. Hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ที่นี
1: ่ Selamat bermalam minggu pendengar setia kami dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui radio ataupun aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui website rri.co.id. Berhari malam hari ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah dan saya akan menemani Anda kurang lebih selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk informasi yang pertama akan kami updatekan dengan informasi terkait dengan Festival Asmat Pokman ke-38, Lestarikan Budaya dan Dorong Ekonomi. Pendengar, Ketua Panitia Festival Asmat Pokman ke-38, Pastor Innocentius Retobian, PR mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Asmat Pokman tidak hanya bertujuan melestarikan budaya Asmat, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif. Menurut Pastor, festival ini menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya Asmat kepada masyarakat luas, termasuk saudara-saudara dari berbagai daerah di Nusantara. Ia menjelaskan ke depan, Festival Asmat Pokman diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya para pengukir dan penganyam yang selama ini menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tradisional Asmat. Ia juga menambahkan Festival Asmat Pokman juga memiliki nilai edukatif bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, anak-anak muda diharapkan dapat datang belajar mengenal dan memahami kekayaan budaya Asmat, agar warisan leluhur tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, festival ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat melalui hasil karya seni ukir dan anyaman yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Benar itu tadi informasi terkait dengan Festival Asmat Pokman ke-38 terkait dengan lestarikan budaya dan dorong ekonomi masyarakat. Untuk informasi selanjutnya kita akan beralih terkait dengan SPPM KHP Merauke dan Lokapom perkuat pengawasan pangan. Untuk informasi lengkapnya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Namuknia, kau lagi ngapain dari tadi tinggal pencet-pencet HP? Macam bagaimana kah? Macam terabisa kah? Macam terlalu serius sampai?
1: Hey Namek Ino, stop bicara dulu. Ini lagi cari informasi kekinian nih.
0: Pasti sudah banyak tahu nih. Saya bisa tes kati.
1: Wow, tes wawasan. Siapa takut?
0: Kalau begitu yang gampang-gampang saja. Hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal?
1: 17 Agustus, betul?
0: Betul. Asian Games 2018 dilaksanakan di?
1: Jakarta dan Palembang, betul?
0: Betul. Hari ulang tahun RRI tanggal?
1: 11 September, betul?
0: Betul. Kalau berita bohong itu disebut apa, ayo?
1: Oh, kalau itu sih banyak yang dong bilang, gosip, kabar-kabar burung, dan kabar-kabar angin, betul?
0: Salah.
1: Oh?
0: Berita bohong itu disebut hoax. Hoax adalah berita bohong, itu baru betul.
1: Jangan mudah percaya dengan semua informasi, baik yang kita dengar maupun yang kita lihat.
0: Carilah informasi dari sumber yang terpercaya, agar kita tidak tersesat.
1: Hoax itu bohong, dan bohong itu hoax. Waspadalah.

masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan informasi berikut ini terkait dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan penguatan kolaborasi antar instansi sebagai bentuk komitmen menjaga mutu dan keamanan pangan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pengawasan yang terkoordinasi dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS periode 2027-2029 antara Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan atau SPPMHKP Merauke dan Loka Pengawas Obat dan Makanan atau Loka POM Kabupaten Merauke pada 5 Oktober 2026. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke, Somingan SSTPI, mengatakan sinergi antar lembaga merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pengawasan pangan daerah. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diharapkan koordinasi antara SPPMHKP Merauke dan Lokapom Merauke semakin kuat dan dapat berkolaborasi serta membangun komitmen bersama untuk mendukung pengawasan pangan lebih efektif dan memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi syarat mutu dan keamanan. Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bersama dengan Lokapom Merauke perkuat pengawasan pangan. Masih ada satu informasi terakhir yang akan kami updatekan untuk Anda pendengar sebelum kami tutup rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan informasi terakhir ini terkait dengan Polres Merauke selidiki kasus pembakaran lapas. Untuk seperti apa informasi lengkapnya, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, untuk informasi terakhir rangkaian informasi Merauke malam ini terkait dengan Polres Merauke selidiki kasus pembakaran lapas. Pendengar, kepolisian Resor Merauke akan melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Merauke pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Jerry Kuanggo, SHMH, mengatakan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kasus pembakaran tersebut. Polisi akan mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di kantor Lapas Merauke untuk melakukan olah TKP sebagai bagian dari proses penyelidikan. Jadi menegaskan apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran. Meski demikian, ia meminta petugas lapas segera memperbaiki dua pagar yang terdampak atau perlu diperbaiki untuk mendukung pengamanan. Jerry menyampaikan kepolisian siap membantu pengamanan apabila diperlukan selama proses perbaikan fasilitas tersebut. Koordinasi dengan petugas lapas juga dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif setelah insiden pelarian warga binaan dan kebakaran. Demikian mendengar informasi terkait dengan Polres Merauke selidiki kasus pembakaran lapas yang terjadi pada hari Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Dan informasi ini juga sebagai informasi penutup rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pakai drama radio untuk edisi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 dengan judul Impian dan Realitas, produksi dari RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.

0: ada ujungnya.
1: Maksudmu apa, Rina?
0: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
1: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
2: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
0: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
1: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
2: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper, Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
0: Jujur aja deh ya, Dina, kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
1: Tantangan baru, kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya, cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin. Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
0: Tapi, kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
1: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
2: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
0: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
1: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
2: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
0: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
1: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
2: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
0: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan, Dina. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
1: Oke, Mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
2: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar.
2: Jendela informasi mengungkap setiap cerita, potret batas negeri tentang kedaulatan bangsa. Potret Tapal Batas dari RRI Merauke.
3: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yogi Andriansyah dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Potret Tapal Batas, sebuah ruang dialog yang mengangkat kehidupan, tantangan, potensi, serta harapan masyarakat di wilayah perbatasan. Pendengar, tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu membangun masyarakat sehat dan sejahtera untuk masa depan yang lebih baik. Berbicara tentang masyarakat yang sehat dan sejahtera, pendengar, tentu bukan hanya mengenai pembangunan jalan, fasilitas umum, atau pertumbuhan ekonomi. Ada hal yang tidak kalah penting yaitu kesehatan jiwa dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar dapat menjadi kehidupan yang layak. Kesehatan jiwa menjadi bagian penting ya, karena setiap orang dapat menghadapi tekanan, persoalan keluarga, tuntutan pekerjaan, maupun berbagai tantangan kehidupan. Sayangnya masalah kesehatan ini masih sering disertai dengan stigma, sehingga sebagian orang merasa takut untuk bercerita atau mencari pertolongan. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat juga menjadi fondasi penting ya dalam pembangunan wilayah perbatasan, kesempatan kerja, pendapatan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, ketersediaan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Nah, untuk membahas tema pada malam hari ini, telah terhubung bersama kita Dr. Frinidia SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Merauke, yang akan mengajak kita bersama-sama memahami kesehatan jiwa dan pentingnya menghapus stigma di masyarakat. Oke, pendengar, langsung saja kita sapa ya. Halo, selamat malam Bu Dokter, apa kabar?
4: Malam.
3: Gimana kabarnya,
4: Dok? Baik.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Di malam minggu ini lagi di rumah atau di mana nih, Dok?
4: Di rumah aja.
3: Oh, di rumah aja. Oke, terima kasih banyak ya, Dok, sudah menyempatkan waktu di malam minggu ini untuk ngobrol bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam Potret Tapal Batas, Dok.
4: Ya, oke.
3: Okay. Oke, Dok, kita langsung saja ya, Dok. Kalau kita ini biasanya kan mendengar istilah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa dan mengapa kesehatan jiwa ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam kehidupan sehari-hari, Dok?
4: Oke, mungkin kita mulai dari definisinya ya.
3: Boleh, ha.
4: Apa sih sebenarnya itu, gimana sih orang dikatakan sehat mental? Mm-hmm. Jadi sehat mental itu adalah ketika kita merasa sehat, sejahtera secara emosional, mm-hmm. psikologis, sosial, dan itu bisa terlihat dari bagaimana kita berperilaku, berpikir, bertindak, dan juga kita mampu menghadapi tantangan kehidupan, mampu bersosialisasi di lingkungan. Jadi sebenarnya cakupan sehat mental itu cukup luas. Mm-hmm. Terutama itu juga kita bagaimana kita bisa menikmati hidup, bagaimana kita bisa puas akan diri kita dan kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri, belajar, dan produktif. Seperti itu.
3: Oke.
5: Dok, apakah seseorang yang biasanya terlihat ceria, aktif bekerja, dan mudah bergaul selalu dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesehatan jiwa yang baik, Dok?
4: Secara umum, mungkin kita harus bedakan dulu ya, dengan gangguan mental ringan dan gangguan mental berat ya. Jadi setiap harinya memang kita akan mengalami suatu kondisi yang berubah-ubah ya. Itulah kita di tantangan kehidupan seperti itu. Nah, ketika tantangan kehidupan itu ringan dan seseorang bisa melewatinya, mungkin ada hari-hari di mana dia sedih, lalu ada hari-hari di mana dia terlihat gembira, toh seperti biasa saja di tempat kerja, tapi begitu sampai di rumah dia terlihat sedih. Itu belum tentu juga dikatakan gangguan jiwa ya, karena memang kehidupan ini dinamis seperti itu. Nah, kapan sih sebenarnya baru bisa dikatakan gangguan jiwa? Ketika kesedihan itu atau kebahagiaan yang berlebihan itu, perubahan mood itu sudah mengganggu kehidupan sosial dia, sudah tidak bisa berfungsi dengan baik di tempat kerjanya, sudah tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya, dan sudah ada tanda-tanda tidak bisa merawat dirinya sendiri seperti itu. Jadi pada saat kita lihat orang, ah sepertinya dia baik-baik saja di tempat kerja, ya kembali lagi, memang kalau kami sebelum mengecap seseorang itu perlu kami anamnesis dan kami asesmen dengan panjang sih, sebelum kita nggak begitu gampang untuk langsung bilang dia gangguan jiwa ataupun gangguan mental seperti itu.
5: Oke, berarti ada pendalaman terlebih dahulu ya untuk mengetahui kondisi seseorang tersebut. Oke, Dok. Dok, di masyarakat ini kan masih ada anggapan ya bahwa gangguan jiwa itu disebabkan oleh kurangnya iman, kelemahan pribadi, atau ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan pikirannya. Nah, bagaimana dokter menjelaskan anggapan tersebut berdasarkan sudut pandang medis nih, Dok?
4: Oh, iya. Jadi banyak sekali itu termasuk apa ya, stigma ya, dan juga
5: mitos-mitos
4: juga
5: ya,
4: mungkin mitos ya, mitos-mitos seperti itu ya, bahwa kurang beriman. Padahal banyak kok orang datang dengan orang misalnya yang, mohon maaf ini misalnya berjilbab besar, atau mungkin dia seorang pendeta, pastor, banyak juga ya seperti itu mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini mungkin gangguan jiwanya bukan berarti yang berat ya, yang ringan dalam bentuk kecemasan seperti itu. Jadi itu sudah pasti suatu mitos, karena gangguan jiwa itu, gangguan kesehatan mental itu tidak ada bedanya dengan gangguan fisik. Semua orang bisa saja terkena penyakit gangguan mental, bisa sama seperti orang bisa kena tekanan darah tinggi, bisa kena diabetes seperti itu. Jadi itu pastinya
5: mitos ya, Dok ya.
4: Mitos ya, iya.
5: Oke, Dok. Setiap orang tentu pernah merasa sedih nih, Dok, cemas ataupun kecewa atau kehilangan semangat. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa membedakan, Dok, perubahan emosi yang wajar dengan kondisi atau yang perlu mendapatkan perhatian profesional, Dok?
4: Nah, itu tadi ya. Jadi kesehatan mental itu kan kondisinya dinamis ya. Ada saat-saat bisa naik, turun, tergantung juga stresor dari lingkungan, tempat kerja. Kapan disebut gangguan jiwa adalah ketika seseorang itu sudah mengalami distress pada dirinya sendiri, keluarga, dan orang sekitarnya. Jadi bukan hanya dia yang menderita, tapi keluarganya juga sadar, ih, ini ada sesuatu nih. Dan dia juga sudah mulai ada kendaya atau ketidakmampuan terhadap psikososial. Misalnya sudah tidak bisa mulai bergaul, dia mulai menarik diri, terus habis itu sudah tidak mampu fokus di pekerjaan, dan juga penggunaan waktu senggangnya itu banyak yang tidak produktif. Biasanya mungkin dia melakukan hobi atau apa, tapi ini sudah mulai banyak mengurung diri di kamar. Nah, itu baru kita katakan itu suatu gangguan mental seperti itu.
5: Oke, seperti perubahan emosi dan kalau juga perilaku mungkin, ya, Dok ya?
4: Iya, dan itu sifatnya berat. Kalau mungkin cuma satu hari, dua hari, setelah itu dia sudah baik-baik lagi, ya sudah. Apalagi misalnya orang lagi dalam keadaan berduka, masa kita langsung bilang dia gangguan jiwa, padahal mungkin dia habis kehilangan orang yang dia sayangi, dia cintai, itu kan wajar. Selama tidak berlarut-larut dan tidak berlebihan, dan dia masih bisa melakukan pekerjaannya seperti itu.
5: Oke, Dok, sangat jelas sekali, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. salah satu tantangan nih dalam penanganan kesehatan jiwa adalah stigma yang membuat seseorang itu takut mencari pertolongan, Dok. Nah, menurut dokter sendiri bagaimana sih stigma ini terbentuk dan apa yang harus diubah dalam cara pandang masyarakat, Dok?
4: Ya, stigma itu seperti apa ya, label negatif gitu ya, yang diberikan kepada diberikan kepada seseorang. Nah, stigma ini bukan hanya kepada penyintas gangguan mental itu, tetapi juga kepada keluarganya. Nah, stigma-stigma ini yang membuat seseorang jadi malu untuk mencari pertolongan. Begitupun keluarganya, mereka jadi menunda-nunda, bahkan membiarkan, menelantarkan keluarganya yang membutuhkan pertolongan mental seperti itu.
5: Oke.
4: Jadi yang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma ya, tadi ya pertanyaannya ya. Yang bisa kita lakukan dalam menghapuskan stigma, yang pertama mungkin kita harus biasakan diri ya dengan lingkungan kita tidak menggunakan istilah-istilah kedokteran, misalnya ODGJ, misalnya gitu ya. Untuk bercanda sebagai bahan bercandaan, atau misalnya kita lihat teman kita yang rapi, kita menggunakan diagnosis OCD, kamu OCD. Akhirnya kan itu label-label seperti itu tambah memperberat stigma justru di masyarakat, semakin orang gak mau, ah nanti kita dibilangin gini, kita dibilangin gitu, seperti itu kan. Jadi mungkin kita mengurangi ejek-ejekan di masyarakat, lalu juga dalam acara-acara seperti ini kita banyak memberikan edukasi-edukasi, toh. Lalu juga mungkin di sekolah-sekolah, di tingkat sekolah, supaya anak-anak SMA itu kan ya yang lekat dengan pembulian, toh, seperti itu. Jadi dengan adanya edukasi-edukasi yang terus dilakukan, harapannya adalah masyarakat bisa lebih aware dan bisa menghapus stigma tersebut.
5: Oke, Dok, sangat jelas sekali, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Dok, terkait dengan tantangan kesehatan jiwa di wilayah perbatasan nih, Dok. Dokter, Kabupaten Merauke sendiri kan merupakan wilayah dengan kondisi geografis dan akses pelayanan yang beragam nih, Dok. Dari perspektif pelayanan kesehatan jiwa, apa tantangan yang perlu mendapat perhatian nih di wilayah perbatasan, Dok, terutama terkait dengan akses layanan, tenaga profesional, dan juga pemahaman masyarakatnya, Dok?
4: Oke. Mungkin kalau di Kota Merauke sebenarnya sudah cukup baik ya. Jadi masyarakat-masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, atau mungkin dia melihat keluarganya mengalami gangguan jiwa, sebenarnya di puskesmas-puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertama itu sudah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan jiwa. Jadi sudah banyak dokter-dokter umum yang terampil, dan juga beberapa puskesmas itu sudah menyediakan obat-obatan dasar jiwa seperti itu. Terus mungkin ya yang bisa kita lakukan juga di daerah-daerah perbatasan, guru BK itu sepertinya juga bisa menjadi salah satu bantuan untuk mendeteksi dini jika melihat anak-anak ada yang gangguan mental, gangguan mood seperti itu. Karena banyak-banyak juga yang sekarang ini di poli itu dibawa dari guru-gurunya, yang mereka lihat, oh ini anak ini kenapa, seperti itu, ada korban bully, atau misalnya mungkin ada masalah keluarga di rumah. Jadi walaupun kita di perbatasan, tapi sebenarnya sudah cukup baik, sisa mungkin di apa ya, disosialisasikan, lebih diaktifkan lagi. Jadi kan guru BK-nya sudah ada, cuma mungkin sosialisasinya kurang, jadi anak-anak juga kayaknya segan-segan untuk datang seperti itu. Begitupun juga di puskesmas, sebenarnya sudah ada dokter yang bisa menangani, sudah ada obatnya, cuma karena kurang sosialisasi, jadi masyarakat tidak tahu bahwa oh ternyata di puskesmas itu sudah bisa begitu untuk mulai berobat. Nah, jika aksesnya lebih dekat lagi ke RSUD, ya bisa langsung sekalian dirujuk lagi ke RSUD, karena saat ini di RSUD sudah ada 2 psikiater juga, jadi penanganannya sudah lebih cepat juga sih.
5: Oke, berarti tinggal edukasinya saja ya, nih, Dok ya?
4: Iya, sebenarnya sudah cukup banyak, cuma ternyata banyak yang belum tahu juga ya.
5: Iya benar, saya juga baru tahu nih, Dok. Saya pikir cuma ada di RSUD-nya saja, di puskesmas belum ada. Ternyata di puskesmas juga udah ada penanganan awalnya ya, Dok ya?
4: Iya, penanganan awal, setidaknya sudah ada obat-obatan dasar.
5: Oke, Dok, sebagai penutup pembahasan kita nih, apa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih untuk menjaga kesehatan jiwa mereka? Dan apa pesan dari dokter sendiri bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan tetapi masih takut nih untuk bercerita atau mencari pertolongan, Dok?
4: Yang pertama mungkin simpel-simpel ya, mungkin sering orang dengar jaga pola hidup sehat. Kadang orang kalau pasien datang, dokter saya mau sehat. Pas kita kasih tahu yang simpelnya, belum tentu juga orang mau lakukan. Jadi dimulai dulu. Kadang kita yang susah itu dimulai dulu. Yang pertama lakukan, rutinkan mungkin olahraga. Karena ketika kita olahraga seperti kita tahu hormon stres kita menurun, hormon bahagia kita naik, itu dia mempengaruhi mood kita. Lalu yang kedua, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu yang terutama fast foodnya dihindari. Karena fast food, terus makanan tinggi garam, makanan tinggi gula, itu memang memicu inflamasi di dalam tubuh yang juga rentan meningkatkan kecemasan seperti itu. Atau perilaku hiperaktif ataupun kompulsif gitu. Terus yang makanan sehat, olahraga, yang ketiga tidur. Kadang orang juga tidak tahu bahwa tidur itu simple tapi penting. Jadi usahakan kalau tidak ada yang penting-penting banget, tidur supaya bangun dalam kondisi yang lebih segar. Lalu yang ketiga, yang keempat kita mulai belajar mengenal diri kita. Jadi kita bisa, sebenarnya kita bisa rasakan kapan kita mulai capek. Ya kita harus berani untuk mengambil jeda sebentar. Oh kayaknya ini saya sudah capek deh, istirahat 10 menit, 20 menit. Agar tidak burn out gitu. Kita juga bisa mengenal diri kita. Ih, sepertinya saya ada tanda-tanda sudah mulai gampang sedih, gampang menangis. Mungkin kita mulai cari pertolongan. Mulai dari mungkin teman yang bisa kita percaya untuk bercerita. Seperti itu. Atau yang tadi saya bilang, anak-anak SMA sekarang banyak yang sudah mulai ada gangguan mental. Mungkin dia bisa mencari pertolongan di guru BK. Seperti itu.
5: Oke, itu sih simpelnya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasan yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dok, nanti di lain kesempatan kita boleh ya ngobrol lagi kembali dengan topik pembahasan lainnya ya, Dok ya.
4: Oke.
5: Baik, terima kasih banyak, Dok. Selamat malam.
4: Iya, malam.
3: Baik pendengar, demikian obrolan kita terkait dengan kesehatan jiwa ya bersama dengan Dr. Frinidia SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Merauke. Nah, obrolan kita dalam potret Tapal Batas masih akan berlanjut ya pendengar. Untuk selanjutnya kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Distrik Ulilin Kabupaten Merauke, Bapak Junaidi SIPMAP. Nah, sebelum kami mulai obrolannya, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini. Satu lagu dari Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Selamat mendengarkan.

Baik, benar masih bersama kami dalam Potret Tapal Batas. Untuk selanjutnya kita lanjutkan perbincangan malam ini dengan membahas kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pendengar, kesejahteraan bukan hanya diukur dari besarnya pendapatan seseorang, tetapi juga dari kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan, memperoleh pendidikan, mengakses pelayanan kesehatan, mendapatkan pekerjaan, serta memiliki lingkungan tempat tinggal yang layak. Di wilayah perbatasan, berbagai potensi lokal dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh akses keterampilan, kesempatan usaha, dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, untuk membahas kondisi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, telah bersama kita di malam hari ini, Bapak Junaidi, SIP MAP di

0: dengan kesejahteraan di masyarakat di wilayah perbatasan, tentunya di wilayah distrik Kulir ini juga banyak investasi, yaitu banyaknya perusahaan di wilayah distrik Kulir ini terkait dengan perusahaan sawit. Masyarakat kami juga tentunya banyak juga yang bekerja di perusahaan tersebut. Ini juga memicu dan juga meningkatkan penghasilan bagi masyarakat distrik Kulir khususnya. Dan juga di wilayah distrik Kulir tentunya kami sangat berharap terkait dengan pembangunan fasilitas umum. Di wilayah distrik Kulir di Kampung Mandekman sendiri itu tempat di mana masyarakat yang melakukan perjalanan dari Merauke ke Kabupaten Bovendigul itu transitnya di Kampung Mandekman. Nah, itu mungkin perlu adanya pembangunan terminal, dan di situ juga terdapat banyak sekali tempat-tempat usaha, warung-warung makan, terus kemudian penginapan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan penghasilan bagi masyarakat kami. Supaya untuk meningkatkan penghasilan juga perlu adanya mungkin penambahan ataupun peningkatan fasilitas umum terkait mungkin terminal.
1: Okay.
0: Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Okay, baik Pak. Cukup banyak ya tadi pendapatannya dari pekerjaan di perusahaan dan juga usaha-usaha perumahan makanan ya Pak ya. Oke Pak, untuk selanjutnya kita juga ingin mengetahui nih potensi ekonomi lokal. Nah, setiap wilayah tentu memiliki potensi ya Pak yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kami ingin mengetahui nih potensi lokal apa yang menurut Bapak dapat menjadi andalan dari distrik Ulilin ini dan bagaimana masyarakat dapat mengembangkannya menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan Pak.
0: Baik, yang sekarang jadi potensi ini di kampung-kampung ini, khususnya mungkin di wilayah distrik Ulilin 11 kampung tadi itu beraneka ragam penghasil buah-buahan, yaitu rambutan, terus kemudian durian, klengkeng dan lain sebagainya. Itu masyarakat kami sangat antusias untuk penanaman ataupun pemeliharaan pengembangan buah-buahan tersebut untuk nanti bisa dipasarkan, baik mungkin di Ulilin sendiri ataupun di kabupaten yang lain. Mungkin dibawa ke Merauke ataupun di Bovendigul sana.
1: Oke, baik. Berarti ada beragam potensi lokal ya yang dapat dikembangkan dari distrik Ulilin ini di 11 kampung tersebut ya Pak ya?
0: Siap. Untuk dua kampung lokal yaitu Selil dan Kindike itu memang hasil alam yang melimpah. Itu banyak sekali hasil-hasil alam, termasuk mungkin ikan dan juga hasil-hasil buruan dari masyarakat sendiri. Itu juga kesulitan kami di lapangan itu terkendala mungkin terkait mungkin transportasi untuk apa
1: pendistribusiannya,
0: membawa hasil alam tersebut ke untuk dipasarkan seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Semoga kedepannya transportasi ataupun infrastrukturnya dapat membantu ya pemasarannya, Pak ya.
0: Baik.
1: Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya kami ingin mengetahui juga nih kesempatan kerja dan masa depan bagi generasi muda di distrik Ulilin nih Pak. Generasi muda tentunya memiliki potensi besar ya untuk mendorong kemajuan wilayah perbatasan Pak. Namun mereka mungkin membutuhkan kesempatan kerja, keterampilan dan juga ruang untuk mengembangkan usaha Pak. Menurut Bapak Junaidi ini peluang apa sih yang dapat dikembangkan bagi generasi muda di distrik Ulilin agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik Pak?
0: Baik, untuk kesempatan peluang bagi pemuda-pemuda terkait mungkin yang pertama kami sampaikan bahwa ruang untuk memiliki kesempatan pekerjaan di perusahaan di wilayah kami mungkin sangat terbuka, tapi harus ada persyaratan yang mungkin dari kriteria dari perusahaan tersebut tersendiri. Dan juga bukan hanya itu, peluang bisnis juga itu sangat terbuka di wilayah perbatasan kami. Tentunya juga banyak pelatihan-pelatihan yang mungkin yang harus diikuti dan juga pengalaman-pengalaman yang mereka harus miliki. Karena mungkin bagi pemula itu mungkin awalnya kalau misalkan mau

0: berspekulasi untuk melakukan usaha itu tentunya juga pasti merintis itu juga bukan mudah gitu. Mm-hmm.
1: Butuh modal dan sebagainya ya Pak ya?
0: Iya betul. Mm-hmm.
1: Oke, terkait dengan tadi akses generasi muda nih, pasti di setiap perusahaan membutuhkan pekerja yang memiliki keterampilan-keterampilan ya Pak. Kami ingin mengetahui nih akses pendidikan di Distrik Ulilin saat ini seperti apa Pak. Apakah masih ada hal yang dibutuhkan dari pendidikan Pak?
0: Mungkin yang pertama, kalau pendidikan itu memang sangat penting. Mm-hmm. Termasuk juga itu jadi persyaratan bagi para pekerja yang mau mendaftar masuk, itu juga dari perusahaan sendiri juga pasti sudah ada penetapan persyaratan untuk masuk nanti di masuk di perusahaan. Tentunya pendidikan itu sangat penting yang pertama, dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki tentunya menjadi pertimbangan dari perusahaan tersebut.
1: Oke, untuk akses pendidikan saat ini sudah memadai atau perlu ada peningkatan ke depannya Pak?
0: Untuk akses pendidikan tentunya itu harus ditingkatkan. Kalau yang sekarang ini mungkin SMP dan SMA itu kriterianya berbeda. SMP mungkin di lapangan, SMA juga pun demikian. Mungkin kalau misalkan yang pendidikan yang sarjana ini kemungkinan juga bisa ditempatkan di kantor, di kantornya.
1: Oke, baik. Pak, untuk selanjutnya kami ingin mengetahui nih peran pemerintah dan juga partisipasi dari masyarakat. Nah, peningkatan kesejahteraan sendiri membutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak nih Pak. Bagaimana pemerintah distrik ini dapat menghimpun aspirasi warga, menentukan prioritas kebutuhan, serta mengkoordinasikan program dengan pemerintah kampung dan instansi terkait agar manfaat pembangunan ini dapat dirasakan secara nyata Pak?
0: Dilakukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kampung, distrik, dan juga para stakeholder, dan juga pelaku-pelaku usaha, itu tentunya harus sejalan. Karena biar bagaimanapun di wilayah kami, Distrik Ulilin, tentunya hubungan koordinasi seperti itu perlu kami tingkatkan untuk bisa memperoleh informasi, masyarakat bisa mengakses informasi yang baik untuk kemudian nanti bisa menjadi acuan bagi masyarakat itu sendiri, supaya ada pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan potensi di wilayah kami, juga pengembangan kualitas kehidupan di masyarakat di Distrik Ulilin.
1: Oke, berarti masyarakat juga perlu ya untuk mengawasi dan juga memberikan masukan agar program-program yang dilaksanakan itu benar-benar tepat sasaran ya Pak ya?
0: Baik, okay. Betul. Jadi masyarakat sendiri kan punya kebutuhan prioritas, itu yang di lapangan ini kan pastinya kan kami tahu gitu kebutuhan masyarakat seperti apa, dan juga masyarakat dari segi pemerintah juga bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dan juga didukung oleh para stakeholder dan juga pelaku-pelaku usaha dan perusahaan yang berdomisili di wilayah kerja di Distrik Ulilin tentunya.
1: Oke, baik Pak. Kita sudah berada di hampir di penghujung program nih Pak. Sebagai penutup, apa harapan Bapak Junaidi nih terhadap masa depan kesejahteraan masyarakat Distrik Ulilin dan langkah apa yang menurut Bapak Junaidi perlu diperkuat agar masyarakat semakin mandiri, memiliki penghasilan yang lebih baik, dan memperoleh kualitas hidup yang lebih layak ke depannya, Pak?
0: Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada warga masyarakat Distrik Ulilin khususnya, jangan hanya berharap bantuan dari pemerintah, tentunya kita bisa mengembangkan diri untuk bisa hidup mandiri dan juga berusaha berkolaborasi dengan pemerintah dan juga para pelaku usaha. Kami hanya bisa menghimbau kepada warga kami untuk selalu menaati aturan di wilayah Distrik Ulilin, tentunya distrik wilayah perbatasan terakhir. Mungkin kami juga menyampaikan kepada pemerintah kabupaten, baik kabupaten ataupun provinsi dan pusat, untuk bisa melihat masyarakat kami di wilayah Distrik Ulilin ini bagaimana kehidupan di wilayah perbatasan kami. Tentunya juga kami sangat berharap campur tangan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. supaya kehidupan di wilayah distrik Kulilirin ini bisa searah, sejalan, dan juga memiliki kelayakan hidup dengan masyarakat di Kabupaten Merauke tentunya.
1: Oke, baik Pak. Tentu kita sepakat ya, di mana harus ada bantuan dari pemerintah pusat ya, karena kalau hanya pemerintah distrik ataupun masyarakat, tentu masih banyak yang perlu ditingkatkan ke depannya ya Pak ya.
0: Siap.
1: Oke, baik Bapak Junaidi, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Nanti di lain kesempatan kami ngobrol kembali ya Pak ya, dengan topik dan pembahasan lainnya Pak.
0: Ya, baik, terima kasih semuanya.
1: Baik, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Merauke, kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam program Potret Tapal Batas pada malam hari ini, dan melalui dialog bersama Dr. Vrinidia SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Merauke. Kita di awal tadi telah memahami ya bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kehidupan yang sehat, mengenali tanda-tanda masalah kesehatan jiwa, menghapus stigma, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan merupakan langkah yang perlu kita bangun bersama. Sementara itu barusan juga kita berbincang ya bersama Bapak Junaidi SIPMAP, Kepala Distrik Ulilin Kabupaten Merauke, dan kita telah melihat ya pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan wilayah perbatasan. Peningkatan kesejahteraan tentu membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan dasar, pendapatan keluarga, kesempatan kerja, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pendengar, masyarakat yang maju itu bukan hanya masyarakat yang memiliki pembangunan fisik, tetapi juga masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan semua itu dapat dimulai ya dari lingkungan terdekat kita. Mari kita saling peduli, mendukung keluarga yang membutuhkan, mengembangkan potensi di sekitar kita, serta berpartisipasi dalam pembangunan sesuai kemampuan masing-masing. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih ya kepada Dr. Vrinidia SPKJ dan Bapak Junaidi SIPMAP atas waktu serta informasi yang telah dibagikan dalam perbincangan malam ini. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari Potret Tapal Batas ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Merauke yang telah setia bersama kami dalam Potret Tapal Batas. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz untuk mendapatkan informasi dan juga dialog yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selamat bermalam minggu, jaga kesehatan, teruslah peduli, dan mari bersama-sama kita bangun masyarakat perbatasan yang sehat dan sejahtera untuk masa depan yang lebih baik. Demikian, sampai jumpa kembali ya di Potret Tapal Batas edisi berikutnya.

0: kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Merauke. Potret Tapal Batas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada

0: Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
0: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
0: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun, artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BKN, fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya, angin itu juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi kerbau penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, jadi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kadir Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawan Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daup 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini
18: juga dihadiri tentunya oleh masyarakat atau para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar menurut yang disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapilu 2023 dari Tersumbo Darat Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Halo, Ibu Siti. Pernah sayur.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Tentuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi malam minggu di tanggal 10 Oktober 2026. Dan di tanggal ini cukup cantik ya pendengar, 10-10-2026. Biasanya banyak promo menarik tuh dari e-commerce. Dan pendengar, di malam hari ini Anda masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan saat ini kita sedang berada di program Ruang Rindu edisi weekend ya pendengar. Dan seperti biasa di edisi special weekend itu bebas request sesuai dengan penelpon ya. Jadi untuk genrenya, lagunya kita serahkan kepada penelpon yang bergabung. Silakan di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
1: Dari Banda Aceh.
0: Oh, Banda Aceh, Bang Cut. Gimana kabarnya malam minggu ini, Bang Cut?
1: Malam minggu baik-baik saja. Cuaca juga cukup cerah. Gitu.
0: Nggak jalan-jalan, Bang?
1: Kalau ini mau jalan.

0: jalan-jalan.
1: Oh, mau jalan-jalan. Request lagu dulu sebelum jalan ya, untuk menemani perjalanan.
0: Betul itu.
1: Oke, mau lagu apa nih Bang Cut?
0: Lagunya dari Brian Hyland.
1: Brian Hyland?
0: Ya, Hyland.
1: Judulnya?
0: Itsy Bitsy Winnie Tini.
1: Itsy Bitsy Winnie Tini?
0: Iya.
1: Oke. Mau diputarkan untuk siapa ya, nih?
0: Salamnya pertama untuk Pak Freddy, juga Ibu Tri, ada Pak Mas Ria, Bu Natalia, Bu Lili, ada Pak Narci, Pak Bernard, ada Putra Tamir juga, Putra Tengah, Putra Jawa, ada Kak Mama Ines, Ibu Farida, Mbak Ayu Manisi, ketinggalan Bang Bintang Pratama, Mbak Puja, Pak Nasun, ada Kak Anis, Ibu Ani juga, Ibu Bagu, Bang Yunus, dan Bu Abdul Rahim. Oke, Bang Yogi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bang Cut. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu edisi malam minggu ini ya, special weekend dari Banda Aceh. Dan baik pendengar, kami juga menunggu dari daerah lainnya ya, untuk Anda yang ingin bergabung. Line telepon kami terbuka untuk Anda di 0971-333-0745. Dan juga kami menunggu deringan telepon dari wilayah Papua Selatan ya. Dan mendengar di malam hari ini, di malam minggu ini, semoga Anda tetap diberikan kesehatan dan juga semoga di weekend ini dapat Anda manfaatkan dengan baik ya. Dapat Anda manfaatkan bersama keluarga, teman ataupun orang-orang tersayang. Atau bagi Anda yang merantau sendirian, semoga di waktu ini, di waktu special weekend ini, Anda dapat memanfaatkannya untuk hal-hal positif ya. Oke, sudah ada deringan telepon selanjutnya, benar kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Freddy, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Yogi, kami sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau cuaca ya seperti di lampu satu sama.
1: Seperti biasa.
2: Mati panas, berdebu.
1: Malam dingin.
2: Malam hari mulai dingin ini sekarang, ini mulai dingin ini.
1: Di rumah aja. Apalagi nih Pak Freddy. Malam.
2: Oh iya, karena seharian kami sudah pergi. Hari ini kan ada keluarga besar, ada arisan keluarga, keluarganya arisan, Ibu Putri. Jadi habis kumpul-kumpul di Kuprik sana.
1: Wih, cukup jauh juga.
2: Pulangnya tadi sore, jadi sudah tidak kemana-mana lagi.
1: Cukup jauh juga arisannya di Kuprik Pak Freddy.
2: Iya, karena keluarganya besarnya kan rata-rata sana, itu hampir semuanya di Kuprik, di Semangga 1. Jadi hari ini kebetulan digilir di adiknya yang di Kuprik gitu.
1: Oke.
2: Mas Yogi sehat ya?
1: Sehat sekali Pak Freddy, Alhamdulillah.
2: Oke, malam hari ini saya mau request lagu Manja.
1: Manja boleh.
2: Nanti kalau tiap malam minggu, minggu malam keroncong terus, nanti orang pada ngantuk, pada tidur ya. Ini kita dengar sedikit yang ada agak semangat country gitu ya.
1: Boleh.
2: Lagu country. Oke, saya mau minta lagu dari Linda Ronstadt gitu.
1: Linda Ronstadt, oke.
2: Iya, Linda Ronstadt. Judulnya I Can't Help It If I'm Still In Love With You. Agak panjang.
1: I can have it if I'm still in love with you.
2: Betul.
1: Mau diputarkan untuk siapa nih Pak Freddy?
2: Oh, sudah langsung ready ya.
1: Langsung ready, tersedia.
2: Iya. Yang pertama untuk Cut Abang Itamame yang barusan ya. Kita punya wali kelas yang ada di Banda Aceh sana ya. Oke, Cut Abang, semoga sehat bersama keluarga, bahagia selalu, diberkahi rezeki, dan sukses selalu ya Cut Abang Itamame. Cut Kak Anis juga ada di Banda Aceh, kemudian juga ada Bang Iwan, Bang Putrajaya, ke bawah lagi dikit itu di Sumatera Utara ada Bang Luhut di Tapanuli ya. Mm-hmm. Juga ada Bang Mairona ya, Mairona di Medan sana ya. Apa kabar Bang Mairona? Semoga bisa bergabung ya. Kemudian juga ada Bang Leman, ada juga Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Kesini-kesini di pintu nih, mana suaranya Kakak Puja ini ya? Yo, Kakak Puja, Nona Puja ya. Semoga bisa bergabung. Juga ada Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Farida, Ibu Natalia, juga Ibu Maslia bersama pasangannya, Caca Ayu Manise. Kemudian juga ada Bang Le di Kalimantan Utara, di Pak-Pak ada Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, dan Bang Yunus di Buton Selatan. Dan di Manado ada Ibu Ani, Ibu Ellen, semoga bisa bergabung. Dan untuk semuanya saja, semoga semuanya sehat. Dan khususnya untuk teman-teman di Merauke, ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, Bang Dul di Semangga 2, ada Mas Muji Heru, Putra Tamir ya, dan semua putra-putra. Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya berbahagia, menikmati hari Minggu, bisa kumpul bersama-sama libur di hari Minggu bersama orang-orang terkasih.
1: Amin.
2: Mas Yogi, pulangnya hati-hati ya.
1: Siap.
2: Dingin dan berdebu, jadi benar hati-hati. Doa terbaik untuk Mas Yogi ya, bersama keluarga besar di rumah sana.
1: Amin.
2: Ya. Oke, selamat bertugas. Selamat malam Mas Yogi.
1: Baik, selamat malam kembali. Terima kasih banyak Pak Freddy dari Seringu sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke pada Ruang Rindu edisi malam minggu ini ya pendengar. Kami doakan juga ya yang terbaik untuk Pak Freddy beserta keluarga. Sukses sehat selalu tentunya, amin. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung setelah dua lagu berikut ini, line telepon masih terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di-request oleh Bang Cud dan Pak Freddy berikut ini. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Baik, benar masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Spesial weekend ya, bebas request untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon tentunya di 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Norki, gimana kabarnya?
1: Masih tahu juga ya.
0: Masih hafal ini suaranya ini.
1: Mantap, mantap, mantap.
0: Gimana kabarnya di malam minggu ini Bang Norki?
1: Oh, sehat-sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Semoga sehat selalu Bang.
1: Iya.
0: Mau diputarkan lagu apa nih Bang Norki?
1: Saya minta lagu River of Babylon.
0: River of Babylon ya?
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Bang Norki?
1: Buat semua pendengar. Buat satu dari Broke. Yang lagi on air bersama Mas Yogi. Siapanya selamat malam dan selamat berakhir pekan. Sementara begitu dulu.
0: Begitu saja.
1: Oke, siap Mas Yogi.
0: Terima kasih
1: Babylon.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Norki. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Doa terbaik ya buat Bang Norki beserta keluarga, sukses sehat selalu, amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu,
0: selamat malam
2: lewat memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Dari mana Medan?
2: Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Abdul Rahim.
0: Iya Bang Abdul Rahim, Bang, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Bang Abdul malam minggu ini Bang?
2: Oh, kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Oke, nggak jalan-jalan di malam minggu ini Bang?
2: Oh, kebanyakan itu bergabung RRI Pro 1 dan RRI Pro 4.
0: Malam minggu
2: dari,
0: ini
2: dari Miangas sampai Perote banyak saya tempat bergabung.
0: Oh, malam minggu ini berarti berkelana ya?
2: Misalnya kalau kita mau bano, kalau saya mau gabung misalnya di RRI Pro 4 tapi sulit masuk, pindah lagi.
0: Oh, lagi banyak yang nelpon berarti Bang?
2: Iya gitu nah.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa nih Bang Abdul?
2: Lagunya aja Rosa.
0: Rosa, judulnya apa Bang?
2: Ayat-ayat cinta.
0: Ayat-ayat cinta. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Bang lagunya?
2: Iya, diputarkan untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke. Antara lain ya, ada Bang Cutamame di Banda Aceh. Kemudian Pak Norki di seputaran Natuna. Freddy di Saringgu. Kemudian ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigimotong, Sulawesi Tengah. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Mbak Binda di Bogor. Kemudian Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bang Yogi.
0: Baik, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Abdul Rahim sudah bergabung ya di malam hari ini dari Kutai Kartanegara bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Doa terbaik juga buat Bang Abdul Rahim beserta keluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.
0: Waalaikumsalam. Dengan Yogi.
3: Aduh, lengan Yogi.
0: Iya, gimana ini Manado malam minggu ini?
3: Oh, malam minggu ini malam ceria, malam yang ditunggu-tunggu. Malam minggu.
0: Ada acara apa ini, Bu Ellen di sana?
3: Aduh,
0: Ibu Ellen, Ibu Ani. Heeh. Ada acara apa ini di Manado malam minggu ini?
3: Ada acara apa ini? Apa dulu? Pesta.
0: Oh, ada pesta ya. Berarti iya. Sudah dari pesta atau baru mau berangkat iya. Ini?
3: Sudah dari pesta.
0: Oh, sudah pulang. Oke. Okay. Berarti baru mau
3: sampai.
0: Baru sampai juga. Oke, oke, oke. Mau diputarkan lagu apa ini di malam minggu ini, Bu Ani?
3: Oh, malam ini yang kurindu.
0: Yang kurindu dari siapa itu penyanyinya?
3: Dari siapa ya? Nela Karisma siapa itu?
0: Nela Karisma?
3: Iya. Kalau nggak salah.
0: Yang kurindu malam judulnya.
3: Ini, malam ini kurindu.
0: Malam ini kurindu, coba saya carikan. Coba. Usapannya mau dikirimkan untuk siapa dulu?
3: Oke, pertama-tama buat saya Bayong Kia tugas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia bersama keluarga yang tercinta.
0: Amin.
3: Oke, mau kirim salam nih terangsi. Tetap ready bersama keluarga, salam-salam sukses. Salam bahagia. Terus ada Cerampe Bang Luh juga, Bang Cut. Cerampe Putra Tengah juga. Ada Cerampe Kak Hamad Ruan. Sama Sudia, Kak Hamad Ruan.
0: Belum bergabung.
3: Oh, mudah-mudahan ada monitor. Salam sehat ya buat Kak Hamad Ruan. Terus ada Cerampe Ibu Farida juga. Apa kabar? Ada Cerampe Warna Serun juga. Ada Cerampe... apa ya, ada Cerampe Ibu Maslia yang ada di Sultan sana, ada Cerampe siapa ya, jadinya juga Bogor, ada Cerampe Pak Freddy, salam sukses, ada Cerampe Pak Junaidi juga yang punya Amon, Dinda juga Bogor, salam sehat, salam sukses. Ada itu lagunya
0: dari Ria Amelia.
3: Oh, Ria Amelia. Betul. Dari Ria Amelia. Malam ini kurindu. Rindu RRI.
0: Di Merauke.
3: Merauke. Hasilnya malam minggu tuh.
0: Benar sekali.
3: Oke, ada kita rampe Bang Cut juga. Ada kita rampe Bang Ye. Sama dulu ya, sebang-bang-bang semua aja.
0: Semua bang-bang ya.
3: Nah, oke, semua bang-bang. Dalam sesalnya yang kecapean, bersantai. Oke, kembali-kembali bagian tugas, tetap semangat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Ani sudah bergabung ya di minggu malam ini dari Manado. Di minggu malam, di malam minggu ini dari Manado, habis pulang pesta langsung bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, kita dengar dulu ya lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Benar-benar itu tadi lagu-lagu yang di request oleh Bang Norki, Bang Abdul Rahim dan juga Ibu Ani. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih terbuka untuk Anda di 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Kakak Puja, gimana kabarnya?
1: Kan sih berbagai macam cara, tapi tetap aja ketahuan.
0: Masih kebaca.
1: Aduh.
0: Gimana? Tau
1: tidak.
0: Gimana kakak?
1: Aduh, Jumat kemarin kan Jogi dinas siang kan. Sama si Pusa begini terabisa kak, ada pemalangan. Tapi karena sih pokoknya satu hari sedih ke ih, jengkel sampai macam di ngapok. Ini kan, sini kan Pusa jauh.
0: Oh, jauh deh bu tempat beli kakak.
1: Kalau kan cuma mau isi ini, pakai telepon. Kalau cuma mau itu internet kan saya bisa pakai biasa, tapi jadi. Cuman kalau ini harus lewat Telkom kak, konter sama boleh.
0: Oh, harus ke sana.
1: Malangan, yuk kak, sampai hari ini nih mayat belum dikubur, masih dempalan di jalan itu.
0: Kecelakaan kak kakak?
1: Yo, ibu tuh dia pikir dia jadi kecelakaan mobil, jadi dia dibawa mobil kak. Polisi angkat langsung bawa ke rumah sakit, masih ke UGD langsung. Sudah lama meninggal sudah.
0: Kasihan.
1: Okay. Iya begitu sih deh. Masing-masing ini lepuk jalur, lepuk tiap-tiap.
0: Iya kakak. Oke, okay, malam ini
1: sampai mulai tadi sore saya berusaha, paksa saya harus telepon. Saya punya bestie di kota Sorong sana untuk tolong, karena dia kan lebih cepat. Orang yang lebih cepat itu satu bestie. Kalau satu macam saudara, saya tidak percaya orang. Kalau satu teman tuh gerak cepat, sama dengan saya. Kita mengerjakan sesuatu itu harus gerakkan, tidak pakai lama-lama ini. Langsung tujuan konser dan sudah pergi konser dan saya tertinggal transfer saya terus saya ke Republik Indonesia. Saya cepat, gerak kamu masuk di Merauke. Dia gerakan tuh sampai dia mau sedikit lagi masuk di PC.
0: Oke, kakak Puja.
1: Akhirnya,
0: akhirnya bisa bergabung.
1: Akhirnya pakai teleponku bisa bergabung sampai bulan depan.
0: Luar biasa, berarti kita akan mendengar suara kakak Puja terus ini.
1: Oh, hari kecuali ada kecualinya.
0: Oh, ada kecualinya.
1: Saya capek-capek tombak mandi langsung masuk kamar, tidak akan keluar, tidur sampai pagi.
0: Oke, okay, kakak Puja mau diputarkan lagu apa ini?
1: Saya, aduh, sebenarnya saya lagu barat ini, tapi
0: tidak apa-apa.
1: Tidak, anak kecil ini sudah pakai sapu HP, jadi saya tidak lihat dia punya judul.
0: Oh iya, oke.
1: Ya udah, kita kembali ke laptop aja deh. Ini Sandiwara Cinta punyanya Republik.
0: Sandiwara Cinta Republik. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih kakak Puja?
1: Ini sama salam spesial buat semuanya saja pencinta Ruang Rindu di mana saja berada, salam kompak. Dan lagu ini spesial juga sama salam buat teman-teman Motem. Motem itu musik tempat mendengar dan menghibur.
0: Motem?
1: Itu Motem. Antara lain Devri, Tasya, Manguni, Birna. Juga buat Lukman, Rahman. Salam hormat dan salam kompak buat kalian semua. Biar bagaimana kita punya grup Motem tetap masih ada di dalam saya punya hati dan ada di HP dan lain-lain. Benar. Jadi kita tetap kompak walaupun jauh. Lagu ini juga salam-salam buat Pak Nasir mewakili seluruhnya saja. Terus buat Mas Yogi yang lagi bertugas sukses selalu, pulang hati hati. Dan besok bisa mendengarkan suaraku yang paling merdu.
0: Siap,
1: bagaikan
0: tunggu kakak Puja.
1: Sekuiris. Juga baik. Untuk Mas Yogi, terima kasih. Selamat malam. See you, dadah, bye-bye.
0: See you, dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Kak Puja. Selamat malam. Doa terbaik buat Kak Puja beserta keluarga ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dari Bintuni pada malam minggu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Kakak Puja dan juga seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Semoga terhibur bersama kami Pro 1 RR Merauke dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin request lagu masih tersedia ya. Silakan hubungi di line telepon kami 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirim melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Boleh juga VN atau voice note-nya ya. Atau pesan suaranya dikirimkan melalui WhatsApp. Dan apa dengar bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan kembali ya, Anda sedang bersama kami di Pro 1 RR Merauke di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa di edisi weekend atau di edisi minggu malam dan juga malam minggu itu bebas request ya, berbagai genre baik itu mancanegara ataupun lagu Indonesia bisa Anda request melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Dan kami mengucapkan selamat malam minggu ya untuk Anda semua pendengar setia kami. Semoga di malam minggu ini dapat Anda manfaatkan atau dapat Anda rasakan dengan sempurna ya di malam minggu ini sebagai penutup penutup minggu di minggu keberapa nih ya? Minggu kedua ya di bulan Oktober ini ya. Semoga segala lelah Anda di hari-hari kerja kemarin dari Senin sampai Jumat dapat terbayarkan di weekend ini ya pendengar. Oke, sudah berdering kembali telepon kita. Berikut ini kita angkat langsung saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Yogi.
0: Waalaikumsalam dari Parigi.
1: Momere.
0: Oh. Parigi. Gimana Ibu? Kakak. Gimana Ibu Mas Lia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini, Mas.
0: Alhamdulillah, gimana di malam minggu ini, lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, di rumah saja. Oke. Mau diputarkan lagu apa ini, bebas request?
1: Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan?
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Putarkan buat Putra Tenga, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Nasrul, Bintang Pertama, Bunda El, Bunda Ani, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompakan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Mas Lia di Parigi sudah bergabung ya di Ruang Rindu Pro 1 RR Merauke. Selamat malam, doa terbaik juga buat Ibu Mas Lia beserta keluarga ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia kami juga tentunya. Dan pendengar tidak terasa kita sudah berada di penghujung program acara Ruang Rindu di edisi spesial weekend ini ya, di minggu, di malam minggu. Dan kami ucapkan juga sudah bergabung tadi melalui line telepon kami, ada Bang Cuti Tamami di Banda Aceh, Pak Freddy di Seringgu, Bang Norki di Natuna, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Ibu Ani di Manado, Kakak Puja di Bintuni, dan juga Ibu Mas Lia di akhir program di Parigi Mangutong ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan juga terima kasih sudah merequest lagu bersama kami. Sapaan salamnya, ucapan doanya, terima kasih banyak. Semoga kembali ke Anda semua, seluruh pendengar setia kami, baik yang malam ini bergabung melalui telepon atau yang belum berkesempatan untuk bergabung, kami ucapkan juga doa terbaik untuk Anda semua. Terima kasih sudah menemani kami di minggu malam ini ya, mempercayakan malam minggu Anda bersama kami di di Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu khususnya. Dan sampai jumpa kembali ya pendengar di edisi Ruang Rindu berikutnya. Dan juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Namun jangan kemana-mana ya, karena kami masih akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan juga di pukul 23 nanti beragam lagu dan kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Selamat mendengarkan, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan akan kami tutup dengan Cincin Kenangan dari Nur Afiani Octavia, requestan dari Ibu Maslia di Parigi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Zaprisky. Merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Ziggy. Mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Ziggy, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Ziggy lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Ziggy yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata, "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

Meroke Malam Ini. Meroke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Meroke. Meroke Malam Ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Langkah kecil lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Kita seringkali merasa terbebani oleh target yang sangat besar, sehingga mungkin kita akan takut untuk memulainya. Kita berpikir, ah, kalau hanya sedikit, percuma saja. Padahal langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada tidak bergerak sama sekali. Bayangkan saja, air menetes di batu. Satu tetes tidak akan langsung melubangi batu itu. Tetapi jika terus menetes, lama-lama batu itu akan juga berlubang. Begitu pula dengan usaha kita. Setiap langkah kecil, setiap upaya, dan setiap kemauan untuk bangkit perlahan akan membentuk hasil yang besar. Jangan pernah menunggu kondisi yang sempurna untuk mau memulai. Waktu yang tepat tidak akan datang jika kita hanya menunggu saja. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memulai. Sekecil apapun langkahnya dan harus terus maju. Karena setiap usaha yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan kita sendiri. Selain itu, langkah kecil akan membuat kita tidak mudah putus asa. Kita akan merasakan kemajuan sedikit demi sedikit. Dan motivasi itu akan menuntun kita untuk terus maju. Dan jangan pernah meremehkan kemampuanmu sendiri. Karena kemampuan besar terbentuk dari akumulasi hal-hal kecil yang konsisten. Jika kamu merasa lambat, itu tidak masalah. Yang terpenting, kamu tidak berhenti. Teruslah melangkah, meski kecil, karena langkah itu tetap membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu daripada diam di tempat saja. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil. Jadi, jangan ragu untuk memulai hari ini, meski hanya dengan satu langkah kecil, karena itulah awal dari perjalanan menuju kesuksesanmu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Me time di mana aja, kapan aja, asal bareng Piatos. Keripik kentang asli dengan bumbu gurih nikmat, renyahnya pas, nyaman di mulut. Makin sering di time bareng Piatos, makin santuy.

deh. Asal bareng Piatos. Keripik kentang asli dengan bumbu gurih nikmat, renyahnya pas. Nyaman di mulut. Makin sering ditambahin Piatos, makin santuy.

dengan bumbu gurih nikmat, renyahnya pas, nyaman di mulut. Makin sering ditambahin Piatos, makin santuy.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini pendengar. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di edisi siar hari ini, yaitu di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Rangkaian informasi dan juga program hiburan ya selama sehari ini sudah kami siapkan untuk Anda, dan tentunya juga nanti saya Ari akan menemani Anda mulai dari saat ini hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Papua Selatan ataupun juga yang saat ini yang bisa mendengarkan siaran kami melalui pesawat radio Anda, ya pastikan Anda terus bersama kami, ataupun juga ya, untuk Anda yang bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di sepanjang hari ini, pendengar. Dan mengawali jumpa kita ya di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan Kristen Katolik yang akan disampaikan oleh Monica Modesta Agustina Bangun SAG dengan judul Kita Dipanggil, Tapi Apakah Kita Terpilih? Selamat mendengarkan.

Sahabat RRI Pro 1 Merauke, salve dan selamat pagi. Pada hari ini telah sampailah kita pada hari Minggu biasa ke-28, 11 Oktober 2026. Bertemu kembali bersama saya, Monica Modesta Bangun, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, marilah kita mengawali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pada hari ini, kita dipanggil, tapi apakah kita terpilih? Bacaan diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI Pro 1 Merauke yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu pernah mendapat undangan. Undangan ulang tahun, pernikahan, syukuran keluarga, ataupun undangan sukacita lainnya. Tanggapan kita terhadap undangan itu sangat ditentukan oleh siapa yang mengundang kita. Bagaimana hubungan kedekatan kita dengan orang yang mengundang? Sejauh mana relasi antara orang yang mengundang itu dengan kita? Sejauh mana orang itu bisa mendukung pekerjaan, karir, atau bisnis kita? Kalau undangan itu dari sahabat kita, atasan atau pimpinan kita, relasi bisnis kita, maka kita akan memberi prioritas terhadap undangan tersebut. Lalu, bagaimana dengan si pengundang? Begitu pula dengan si pengundang.
pasti memiliki prioritas siapa-siapa saja yang akan diundang. Dan sudah pasti, si pengundang mengharapkan undangannya akan direspon dengan baik, yakni dengan cara para undangan hadir dalam perayaan atau pesta yang diselenggarakan. Bila mana orang yang diharapkan datang, orang yang diundang mengabaikan undangan kita, pastilah akan muncul rasa kecewa. Pendengar RRI Pro 1 Merauke yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengumpamakan kerajaan surga dengan seluruh situasi yang timbul pada saat seorang raja mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Raja menyampaikan undangan dan ada beberapa reaksi atau tanggapan atas undangan tersebut. Undangan yang pertama, orang-orang yang diundang tersebut tidak mau datang. Undangan yang kedua, diberi penjelasan tentang persiapan yang telah diadakan oleh sang raja. Hidangan yang telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaan yang telah disembelih. Dengan kata lain, ada banyak makanan disiapkan. Tetapi para undangan tidak merespon dengan baik undangan ini. Mereka sibuk dengan hal-hal yang menurut mereka lebih penting. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, dan mereka mengabaikan undangan sang raja. Bahkan, ada beberapa dari undangan itu menyuruh orang untuk menangkap suruhan raja dan membunuhnya. Sungguh tragis. Undangan yang ketiga, semua orang-orang yang dijumpai oleh utusan raja di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tapi ketika raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ternyata masuk ke dalam perjamuan pesta itu ada pemeriksaan. Sehingga orang yang tidak berpakaian pesta diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Pendengar RRI Pro 1 Merauke yang dikasihi Tuhan, respon para undangan tadi menggambarkan sikap orang Yahudi pada zaman itu. Orang Yahudi memiliki pengharapan akan kedatangan kerajaan Allah. Apa yang mereka nantikan kini telah tiba, yaitu dalam bentuk undangan masuk dalam perjamuan pernikahan anak raja. Jelas di sini bahwa Yesus menginginkan pendengarnya merespon dirinya sebagai penggenapan kerajaan Allah itu. Alih-alih mereka menanggapinya dengan baik, mereka justru menolak Yesus, bahkan membunuhnya di kayu salib. Saudara-saudariku, undangan Yesus ditujukan kepada setiap orang. Dalam menggenapi undangannya, penting bagi kita merenungkan siapa Tuhan itu bagi kita. Karena hal ini menentukan bagaimana sikap kita dalam menanggapi undangannya. Jika Tuhan segalanya bagi kita, prioritas bagi kita, maka kita akan melakukan apa yang dikehendakinya, melakukan hal-hal untuk menyenangkan hatinya, dan kita akan menanggapi undangan itu dengan baik. Jika Tuhan adalah penolong bagi kita, maka kita akan menyerahkan seluruh hidup, suka duka kita kepadanya. Undangan akan ditanggapi dengan baik. Mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tetap hidup sesuai kehendak sendiri, ini sama artinya dengan orang-orang yang diundang datang ke pesta, namun tidak menggunakan pakaian pesta. Masih hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan.
sikap masa bodoh dan jahat seperti yang diceritakan dalam perumpamaan ini bisa juga merupakan sikap dan tindakan kita. Bisa jadi kita juga menolak undangan Yesus untuk lebih dekat dengannya, menikmati kebahagiaan bersamanya. Kita lebih memilih sibuk dengan urusan pribadi kita. Pendengar RRI Pro 1 Merauke yang dikasihi Tuhan, ingatlah, dalam perjamuan pesta tadi, raja tetap melakukan inspeksi terhadap tamu undangannya. Tamu yang tidak menggunakan pakaian pesta ditegur dan diperintahkan untuk dibinasakan. Mengapa raja menuntut memakai pakaian pesta? Pakaian pesta bermakna simbolis, yakni kebenaran, menyangkut pola hidup dan pola tingkah laku yang dituntut dari semua orang yang mau menjadi warga komunitas yang diselamatkan. Pakaian pesta yang dimaksudkan adalah perilaku, sikap hidup yang baik dan benar sebagai anak-anak Allah. Allah mengundang semua manusia untuk menikmati keselamatan dan sukacita kerajaannya. Tetapi tetap ada seleksi. Sebab itu Yesus mengingatkan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita akan dipilih kalau kita setia kepadanya sampai akhir. Maka mari kita menjawab panggilan Tuhan, melakukan kehendaknya dengan sepenuh hati, sehingga kita layak menjadi orang pilihannya. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

perjanjian baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

kau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Oke, pagi ini.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radim Pro K. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan ya Anda tetap bersama siaran Pro 1 Radim Pro K. Ya, kali ini pendengar kami sampaikan sebuah informasi dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: uang kas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.
1: Kamu benar, Din. Aku bakal ganti dan jujur ke teman-teman.
0: Nah, itu dong. Itu baru namanya teman yang bertanggung jawab.
1: Berani jujur itu hebat. Korupsi sekecil apapun tetap saja salah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini pendengar sudah dipukul 6:41. Ya, kami sampaikan ya di pagi hari ini ya ada beberapa informasi-informasi yang menjadi headline di laman rri.co.id. Ya, ini terkait juga dengan kabut asap mengganggu 15 penerbangan di Bandara SMB2 Palembang. Ya, selain itu juga ada informasi terkait dengan pemerintah percepat pemulihan desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Ya, dan juga, ya ini ada informasi Presiden Prabowo akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir. Ya, itu dia beberapa informasi-informasi yang menjadi headline pagi hari ini di laman rri.co.id. Nah, untuk Anda juga yang saat ini sedang larut ya dengan segala aktivitasnya di hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah Bu, Bu, lihat itu tempenya udah jamuran Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik Bu kalau dimasak, bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak Pak kalau dimakan Pak. Sayang kalau dibuang Pak.
0: Ya ampun Ibu. Ibu lihat nih, nih sayurnya nih udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh. Waduh Bu, ini udah berbau busuk Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Rocky pagi ini.
1: Ya, pendengar, kami punya informasi tentang kasus narkoba di mana.
2: Aduh, berita narkoba lagi di radio. Kayaknya nih tiap hari tinggal dengar berita tentang narkoba terus. Kapankah orang-orang ini dorang sadar kalau pakai narkoba itu tidak baik untuk dorang punya kesehatan?
1: Kita akan dengarkan imbauan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Elva.
3: Saya Dr. Elva Lidrus, spesialis mata, menghimbau dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bahaya narkoba atau nafsa. Mari kita cegah dan hentikan penggunaan nafsa dengan cara jangan pernah mencoba, bergaul di lingkungan dan mengikuti kegiatan yang positif, mengetahui dengan benar informasi tentang nafsa, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga generasi muda dan seluruh masyarakat kita terhindar dari bahaya nafsa.
2: Masa dorong tidak tahu padahal sudah himbauan dari dokter begitu baru. Jadi stop sudah pakai narkoba, bahaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 6:59. Dan selanjutnya ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan juga menyapa ya untuk Anda semuanya yang saat ini sedang menikmati suasana santai di hari libur ini. Pastikan ya Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Mendrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Mendrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitewaruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan nonformal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis

0: gratis MBK dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBK prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia, Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika, kepada wartawan mengatakan uji coba MBK prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
1: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu, trial. Jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya. Jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana. Nah, dari anak itu antusias sekali.
0: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBK prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBK dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
2: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
0: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBK prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBK. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
5: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
4: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034, Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasak atau bangunan tradisional.
6: Konomo sari berpotensi kalau dulu membuat sasak di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
4: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Perakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biubuleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah, sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolysis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin pyrolysis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo Tirto. Itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada
4: pengumpul. Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolysis, ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolysis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sukiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sukiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimal. Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Kian, Mas. Penetapan 2027 rencananya 17 miliar.
6: Sedangkan Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU, Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga BTT APBD Sragen 2026.
7: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAB maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
6: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol. Robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Anwar akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
1: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
2: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin, tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin, dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
1: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
2: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
1: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
3: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season were a few games that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
1: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogamatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433.

Doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah dipukul 7 lebih 45 menit. Pastikan Anda masih terus bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami coba mengupdatekan ya informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan Malaysia yang mengeluhkan asap karhutla. Menteri Luar Negeri mengatakan kita sudah berkomunikasi dan sudah menjelaskan. Pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Christian Nasir merespon keluhan kabut asap karhutla yang masuk ke negara tetangga. Nah, keluhan ini datang dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang berontak langsung ya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, Perdana Menteri Malaysia dalam sambungan teleponnya ke Presiden Prabowo diketahui mengeluhkan asap karhutla Indonesia masuk ke Malaysia. Menindaklanjuti keluhan ini, Menlu Armanata mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Malaysia. Ya, dalam hal ini diungkapkannya, komunikasi itu telah dilakukan langsung kepada Menteri Luar Negeri Malaysia. Dikatakan mereka telah melakukan sejumlah penjelasan terkait dengan penanganan karhutla di Indonesia. Dalam penjelasannya, Menlu mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penanganan karhutla, seperti diantaranya dengan menerjunkan 60 ribu personel gabungan, serta pengerahan pesawat dan helikopter untuk memadamkan karhutla dari udara. Kendati begitu, dia mengatakan bahwa upaya pemadaman ini memiliki tantangan, akan tetapi diharapkan dengan berbagai langkah-langkah strategis ini, penanganan karhutla dapat segera tertangani. Pendengar, ya itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan masih di hiburan lagu-lagu ya di pagi hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah hampir pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Radio Kecil bersama Winona. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
5: Belajar lewat cerita anak inspiratif Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

Hai, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam kebajikan untuk kita semua. Adik-adikku pendengar setia radio kecil di mana saja kalian berada. Apa kabarnya adik-adikku? Tidak terasa kita sudah ada di tanggal atau di hari ke-11 bulan Oktober 2026. Semoga adik-adikku semua ya dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita bersama papa dan mama, mungkin opa dan oma ya, bersama juga adik dan kakak serta seluruh kerabat dan handai tolan. Nah adik-adikku, di minggu pagi yang cerah ini seperti biasa kami dona sama Uncle Lili. Iya, menyapa adik-adikku semua yang hebat dan luar biasa. Nah adik-adikku semua juga yang ada di Kabupaten Asmat, selamat pagi Asmat Darmo. Ya, di sana ada adik-adik Kawinona, ada Marcel, ada Yuli, iya. Kemudian juga ada Veronica, ada Melki, selamat pagi semua yang ada di sana. Kemudian juga yang ada di Pulau Kimam, yang ada di pelosok-pelosok ya, non jauh, yang ada di distrik-distrik juga, yang ada di Jagebob, kemudian itu yang ada di Sermayam ya. Adik Sodima, adik Aseng, semuanya sehat selalu. Semoga di sana cuacanya juga sama sejuknya ya dengan yang ada di Merauke. Oke, kemudian juga yang ada di Canamiring, di Curik, di Kyumbe, di distrik Malin, Anim, semuanya. Yang ada di Semangga, yang ada di Sidomulyo, iya, yang ada di Kuper, Kuprik, semuanya ya, yang ada di pesisir Pantai Wendu, Matarak, kemudian yang ada di Serapu, Urum ya. Oke, yang ada di Yonggo juga mungkin, yang baru saja selesai kegiatan Festival Kalimaro. Kemudian yang ada di Kuper, semuanya sehat selalu. Yang ada di distrik-distrik juga, yang ada di Wasur ya, di sana ada adik Agustinus, adik Damianus, sehat selalu semua. Di sana adik Kalara, adik Stanley. Kemudian juga yang di kota ya, yang mulai dari Giudang Arang sampai di Polder Transito ya, ada adik Ayub, adik Jane, kemudian juga adik Benny, adik Victor, kemudian juga ada adik Peter, adik Klitus, adik Richard, adik Rizky, adik Rusman, adik Vicky, kemudian juga adik Vita, adik Brainer, kemudian Ebert juga, adik Velia, adik Sonia, adik Moses, kemudian juga adik Natalis, oke, adik Petrus, kemudian adik Renol, adik-adik semua banyak sekali, iya, kemudian juga ada adik-adiknya Kawinona, adik Indra, adik Rati, adik Maura, adik Rain di Jalan Nowari, kemudian juga adik-adik Petrus, adik iya, adik Eki juga semua di Bampel ya. Kemudian juga yang ada di Muli, di Mopalama, semuanya. Oke, sehat selalu adik Christine itu di Brawijaya. Kemudian juga adik Romi, adik Amin juga yang ada di Jalan Dom ya, pendengar setia radio kecil, adik Eti, adik Sumber, adik Rara, semuanya di Jalan Cemara. Oke, iya. Adik-adikku, di minggu pagi yang cerah ini memang Kawinona hanya berdua dengan Uncle Willy ya. Dan di pagi hari ini pasti untuk membuka suasana yang semangat ya. Nanti ya Kakak Ari akan siapkan lagu untuk kita semua. Ya, jadi yang baru bangun ayo segera bangun ya. Jangan berlama-lama, harus semangat. Mungkin ada yang mau latihan pramuka, kemudian mungkin ada yang mau siap-siap tamasya, ada yang mau ke sekolah minggu ya. Adik Ivana di Mopalama ya.
Oke, pokoknya semuanya adik-adiknya harus rajin bangun pagi biar kita selalu sehat dan segar ya di pagi hari. Oke, adik-adikku jangan kemana-mana, kita mau dengarkan satu lagu yang sudah disiapkan oleh Kakak Ari. Tetap bersama kami Nona Uncle Willy, dan tentunya program kita ini didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kemudian juga Himpaudi Kabupaten Merauke ya, dan juga UNICEF. Oke.

bagaimana adik-adikku semua? Kami Nona lihat ya lagi sarapan pagi ya bersama papa dan mama. Nah adik-adikku, penting sekali adik-adik melakukan sarapan pagi ya sebelum melakukan aktivitas. Karena tentunya dalam melakukan aktivitas kalian semuanya membutuhkan energi ya. Sehingga pada saat kalian nanti beraktivitas, kalian tidak merasa lemah atau loyo ya, karena sudah sarapan terlebih dahulu. Namun sarapannya juga harus diperhatikan komposisinya ya adik-adikku semua ya, tentunya oleh papa dan mama yang menyediakan hidangan ya untuk dinikmati berupa sarapan pagi. Ya, jadi komposisi yang paling penting sekali untuk masa pertumbuhan adik-adikku seperti susu, mungkin gandum, roti ya, telur juga protein ya. Kemudian juga jangan lupa seimbangkan dengan menu sayur-sayuran ya, karena penting sekali untuk adik-adikku semua karena kalian ada dalam masa pertumbuhan. Dan kalau bisa itu adik-adikku harus ya, bukan kalau bisa ya, tapi ini juga untuk papa dan mama, bagaimana mengendalikan anak-anak untuk tidak selalu menggunakan gadget ya, karena tentunya aktivitas sosialnya nanti jadi terganggu. Semua harus keseimbangannya adik-adikku ya. Jadi mungkin orang tua ada jam-jam tertentu anak boleh menggunakan gadget, tapi setelah itu baiknya mereka dibiasakan dengan melakukan aktivitas yang bisa menunjang mereka punya sensor motoriknya ya, kinetiknya. Mereka tidak hanya stay diam di tempat, mungkin sambil terus ngemil. Nah itu sangat berbahaya juga untuk kesehatan mereka. Tetapi harus disimbangkan dengan aktivitas olahraga yang sederhana ya, membantu papa dan mama, mungkin menyiram tanaman ya. Apalagi di musim kemarau yang cukup panjang ini ya, adik-adikku harus memperhatikan sehingga tidak mungkin terserang flu atau pilek ya, karena debu yang cukup tinggi. Kemudian juga pasti di beberapa tempat Kawinona juga turut prihatin ya, kita juga pasti mengalami yang namanya kekurangan air bersih mungkin ya. Nah itu juga dengan air itu merupakan kehidupan yang sangat menunjang kita ya adik-adikku ya. Jadi hemat-hematlah dalam menggunakan air ya, digunakan secukupnya sehingga kita punya cadangan air yang bisa terus untuk kita lakukan, selain untuk menopang aktivitas makan minum, tapi juga kebersihan diri. Pasti semuanya kita membutuhkan air bersih. Dan bagi adik-adikku yang mungkin diberkati Tuhan dengan mungkin kecukupan air, juga tidak boleh boros-boros, mengingat banyak sekali teman-teman kita ya yang sangat tergantung mungkin dengan pengadaan harus membeli lewat tangki atau gerobak air ya. Itu kan juga membutuhkan biaya lagi. Jadi di masa-masa seperti ini ya, masa musim kemarau sangat panjang, pesan Kawinona ya, pertama hemat air ya, gunakan air secukupnya, terutama air bersih ya adik-adikku, sehingga kalian bisa tetap sehat. Kemudian juga Kawinona ingatkan, kalau adik-adikku mungkin menikmati air dari botol mineral atau mungkin yang dalam bentuk kemasan gelas, itu kalau bisa jangan dibuang-buang ya, minumnya harus dihabiskan. Karena di beberapa aktivitas kegiatan Kawinona melihat bahwa banyak sekali dari kita semua yang tidak disiplin tentang hal itu. Kita cuma minum setengah terus sisanya kita buang, belum lagi itu akan menambah sampah plastik ya. Jadi masalah kita akan semakin banyak ya adik-adikku ya. Kalian buang-buang air.

dan tidak dimanfaatkan dengan baik, kemudian belum lagi nanti plastik-plastiknya itu juga menimbulkan masalah. Nah, kemudian adik-adikku, jika kalian makan, tolong makannya itu jangan ada sisa. Makanan semua harus dihabiskan. Untuk itu, kalian harus makan yang secukupnya. Ya, artinya tidak berkekurangan tapi juga tidak berlebih-lebihan, kemudian harus dibuang. Mungkin ini menjadi catatan masukan untuk papa dan mama ya. Ketika harus menyediakan hidangan untuk anak-anak dikonsumsi, tolong ditakar ya secukupnya. Kalau masih kurang bisa menambah. Begitu ya adik-adikku ya, tidak boleh buang-buang makanan. Karena di masa-masa sulit seperti ini, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita juga yang merasa kekurangan pangan. Ya, dan itu mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Jadi ketika kita diberkati ya dengan mungkin kelimpahan air, mungkin juga di rumah kalian tidak kekurangan makan ya. Nah, kalau bisa itu juga kita harus bijaksana ya dalam menikmati berkat tersebut. Bahkan mungkin ya, jika papa dan mama, adik-adikku semua ya memiliki kelebihan makanan ya, bisa dibagi untuk teman-teman atau tetangga atau keluarga yang mungkin kita lihat mereka juga membutuhkan bantuan kita ya adik-adikku ya. Dengan begitu sebagai sesama umat manusia, kita merasa senasib sepenanggungan. Yang satu tidak berlebihan dan menikmati berkat, dan yang lain tidak merasa kekurangan. Karena disitulah penting sekali ya kita untuk menjaga rasa persaudaraan kita, kasih kita kepada sesama, dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Ketika adik-adikku melihat di sekitar rumah kalian ya, di lingkungan ya, mungkin banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, mari kita mengulurkan tangan di masa-masa yang cukup sulit ini ya. Mungkin kalian punya sumur yang bisa dibagi kepada orang lain untuk bisa diambil airnya, seperti itu ya, daripada mereka jalan harus berjalan jauh-jauh mencari air. Nah, kebetulan adik-adikku diberkati mungkin dengan sumber air yang baik, kemudian bisa memberkati orang lain dengan ya mungkin seember air ya, itu sudah bisa membuat orang lain sukacita. Adik-adikku merasa bahagia, itu sederhana sekali ketika kita bisa memberi berkat yang kita punya kepada orang lain, bahkan mungkin ya boleh dibilang dari kekurangan kita untuk membantu orang lain. Nah, itu juga mendatangkan sukacita yang luar biasa sekali ya adik-adikku ya. Mungkin tidak terasa terlihat secara mata ya, tetapi bisa dirasakan secara batin bahwa ketika kita saling menolong, menopang orang lain ya, tentunya itu ada kebahagiaan tersendiri buat kita ya adik-adikku ya. Jadi belajarlah menabur hal-hal kebaikan sejak usia dini ya. Dengan begitu kalian akan senantiasa menuai hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Nah adik-adikku, Kak Winona senang sekali bercerita dengan kalian semua, juga bersama dengan Uncle Willy. Namun Kak Winona ada aktivitas dan Kak Winona harus undur diri untuk kebersamaan kita di minggu pagi hari yang cerah ini ya. Kak Winona janji nanti minggu depan akan ada bintang-bintang tamu yang hebat dan luar biasa untuk adik-adik semuanya. Ingat ya, sekali lagi, tidak boleh boros air, kemudian juga tidak boleh boros pangan. Pakai dan gunakan secukupnya di masa prihatin seperti ini ya adik-adikku semua ya. Jadi mari kita bertenggang rasa terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan di belahan dunia yang lain. Ketika teman-teman kita mengalami kesulitan air bersih bahkan untuk pangan, mari kita bijaksana ya. Oke, adik-adikku, terima kasih ya untuk kebersamaan kita di minggu pagi yang cerah ini. Kak Winona harus undur diri, jaga kesehatan ya. Dengar-dengaran dengan papa dan mama, ingat jangan buang sampah sembarangan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. EPM Kids Station.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Software Raden Brauke. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Oto Merauke di Jalan Yobar 1 Merauke. Selamat mendengarkan.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat, duduk kembali. Mari kembali kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan pujian Rohani 15 ayat 1 dan 2.